0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari

Jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat. Terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya, 9,7 FM Temu Berdua ya, masih ada menemani kamu semuanya di Spada. Selamat pagi Temu Berdua ya. Kamu nyemangatin buat kamu yang baru saja memulai hari baru ya, di hari Senin di awal pekan ini. Gimana nih? Udah jam 9 aja ya. Ya semoga Temu Berdua lancar ya segala pekerjaan yang kamu lakukan di hari ini ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri hari Senin itu lumayan cukup crowded ya. Banyak hal yang memang harus dikerjakan, banyak tugas yang menumpuk dan lain sebagainya. Maklum ya, di awal hari semua orang pasti akan merasakan hal yang sama ya. Tapi kalau misalnya Temu Berdua mengawali hari ini dengan pikiran yang rileks, pikiran yang positif ya, pasti Temu Berdua akan melaluinya dengan baik ya. Meskipun tiada hari yang sempurna ya, pasti ada sesuatu yang bikin gak sempurna. Tapi kalau kamu melaluinya dan menjalankannya dengan pikiran positif, pasti semuanya akan terlewati dengan baik ya. Terus Eka juga mau ngomongin nih soal cuaca baru-baru ini di Kota Sorong ya. Eka belum baca sih artikelnya, tapi memang secara musim ya di Indonesia saat ini memang musimnya tuh kemarau untuk Temu Berdua ya. Jadi memang jarang hujan gitu ya. Di Sorong ini udah beberapa hari tidak hujan ya Temu Berdua. Jadi Eka tuh agak sedikit rindu dengan rintik-rintik hujan. Cuma mau bagaimana ya, kita tidak bisa atur itu semua ya. Jadi kita tinggal menunggu aja kapan rintik hujan itu kembali membasahi Kota Sorong ya. Asalkan tidak banjir aja sih ya. Yang penting ada turun hujan lah ya, biar bisa menyegarkan tubuh kita, biar apa ya, kita juga gak ngerasa gerah, gak ngerasa panas dan lain sebagainya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan enak gitu ya, menjalaninya gitu Temu Berdua ya. Oke Temu Berdua, Eka masih hadir menemani kamu semuanya dengan deretan lagu-lagu yang Eka sudah pilih untuk Temu Berdua semuanya. Eka bakal nemenin Temu Berdua sampai jam 11 siang nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hit FM. Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM,
2: teman terbaik kamu.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Baik, itu berdua pernah gak sih kamu terlalu banyak gitu membagikan momen-momen kamu, foto, video gitu di media sosial, sampai orang bilang itu, aduh kamu tuh pamer banget ya, bagiin semua hal di media sosial gitu ya. Apalagi di era media sosial sekarang ini, hampir setiap momen itu bisa dibagikan kepada banyak orang ya. Contohnya nih, kalau kamu makan di kafe yang cantik gitu ya, terus beli sesuatu, pergi berlibur, sampai merayakan sesuatu, merayakan pencapaian misalnya, yang seringkali itu belum lengkap rasanya kalau belum diabadikan dan juga diunggah. Padahal tidak semua kebahagiaan itu harus diketahui orang lain, teman produa. Ada kalanya kita justru bisa menikmati sebuah momen itu dengan tenang ketika kita tuh gak sibuk mikirin foto apa nih yang mau diunggah, terus komentar orang lain kayak gimana, like-nya berapa gitu ya. Akan lebih indah kalau misalnya kita simpan momen itu untuk kita sendiri ya. Menikmati hidup tanpa harus pamer itu bukan berarti kita harus berhenti menggunakan media sosial ya. Kita tetap boleh berbagi cerita dan mengabadikan momen, tapi momen penting penting juga ya untuk membedakan antara berbagi karena memang pengen mengenang atau menginspirasi dengan berbagi hanya untuk mendapatkan pengakuan ya. Ketika kebahagiaan kita mulai bergantung pada responnya orang lain, kita tuh bisa kehilangan kesempatan untuk benar-benar menikmati apa yang terjadi itu momen dua ya. Jadi cobalah sesekali menyimpan momen indah itu untuk diri sendiri ya. Ketika menikmati makanan misalnya, itu kita rasain dulu makanannya tuh enaknya kayak gimana, tanpa harus buru-buru ngambil foto dari berbagai angle gitu ya. Nah, saat berkumpul bareng sama keluarga atau teman, coba letakkan ponsel kamu terus nikmati percakapannya ya. Ketika kita pergi ke tempat yang indah, biarkan mata kita tuh menikmati pemandangan dulu gitu ya, sebelum kamera kita ngefoto sana sini gitu ya. Momen yang tidak dipublikasikan itu bukan berarti momen yang tidak berharga ya, justru itu adalah momen berharga yang punya nilai, yang kita bisa menikmatinya gitu ya. Kita bisa suatu saat lagi melihat kembali momen yang dulu pernah kita lakukan, istilahnya buat kenang-kenangan lah. Kita juga perlu mengingat bahwa apa yang terlihat di media sosial itu hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang ya. Karena itu tidak perlu menjadikan unggahan orang lain itu sebagai ukuran kebahagiaan atau kesuksesan diri sendiri, karena setiap orang itu punya cerita yang berbeda, punya kehidupan yang beda, waktu yang berbeda gitu ya. Kehidupan yang tenang tanpa banyak dipamerkan itu tetap bisa menjadi kehidupan yang sangat berarti. Dan pada akhirnya kebahagiaan itu tidak membutuhkan penonton ya, temu produk. Kita boleh memiliki pencapaian tanpa harus mengumumkannya. Kita bisa menikmati perjalanan tanpa mengunggah setiap sudutnya dan merasa bahagia meskipun tidak ada yang memberikan tanda like ya. Sebab semua hidup itu bukan tentang seberapa banyak orang mengetahui kebahagiaan kita, tetapi seberapa dalam kita tuh benar-benar merasakannya. Itu mau berdua.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tunggu berdua kan masih ada menemani kamu semuanya di Spada. Pokoknya pantengin terus saya di produser, karena Eka masih ada dengan beberapa lagu-lagu pilihan untuk temu produser semuanya ya. Dan seperti yang kita ketahui ya, bahwa musik itu bisa mengubah mood kita di pagi hari loh temu produser. Apalagi kalau misalnya pagi hari diawali dengan mood bagus, maka seharian pun juga moodnya bakalan bagus temu produser ya. Tapi pernahkah temu produser merasa pagi yang awalnya tuh rasanya gak berat banget ya, tiba-tiba menjadi lebih menyenangkan setelah kamu dengerin lagu favorit kamu? Hal sederhana seperti memutar musik itu ternyata bikin suasana pagi itu terasa beda teman produser, karena musik itu bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga dapat menjadi teman yang membantu kita membangun suasana hati sebelum memulai berbagai aktivitas ya. Setiap orang tentu punya preferensi lagunya yang masing-masing ya. Ada yang suka dengan tempo yang cepat karena buat nemenin pas olahraga atau perjalanan menuju kantor, ada juga yang suka dengan lagu santai untuk menikmati sarapan juga ya. Pokoknya ketika mendengarkan musik yang kita sukai, perhatian kita itu bisa beralih ya dari rasa mengantuk atau pikiran yang kurang menyenangkan jadi suasana yang lebih positif ya. Dan musik itu juga berkaitan dengan kenangan ya teman produser. Sebuah lagu itu mungkin bisa mengingatkan kita sama teman kita ya, keluarga kita, perjalanan kita selama kita hidup ya, dan juga momen menyenangkan di masa lalu. Nah karena itulah satu lagu yang terdengar di pagi hari itu bisa kayak membawa kembali perasaan positif dan bikin kita tuh tersenyum tanpa sadar ya. Namun bukan berarti kita harus selalu dengerin musik yang ceria ya teman produser. Lagu yang tenang itu juga bisa jadi pilihan ketika kita membutuhkan suasana yang lebih rileks. Pokoknya tergantung aja ya, karena tempo itu mempengaruhi energi teman produser. Lagu dengan tempo cepat itu cenderung membuat kita merasa lebih bersemangat, sedangkan musik yang lambat itu bisa membantu menciptakan suasana yang tenang ya. Dan musik itu juga bisa memicu emosi ya, melodi, vokal dan juga harmoninya itu tentu dapat membuat kita merasa lebih bahagia, sedih, bersemangat atau rileks ya. Pokoknya tergantung musiknya ya. Dan tentunya kalau kamu dengerin musik favorit kamu, pasti kamu akan berkali-kali lipat lebih nyaman teman berdua.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

aku atau siapapun, itu keputusan.

sekali lagi akan ucapin selamat hari Senin buat teman produser semuanya ya. Di Sorong itu sekarang lagi panas banget teman produser ya, seperti yang kalian rasakan di pagi menuju siang ini teman produser, terik sekali ya mataharinya. Dan seperti yang Eka bilang tadi-tadi ya, Eka tuh kangen banget sama hujannya kota Sorong ya. Jadi gimana ya, udah berhari-hari bahkan udah hitungan bulan kayaknya tidak turun hujan ya teman produser. Eka pengen lah ya sekali aja hujan turun walaupun cuma gerimis kayaknya ya, biar gak terlalu panas dan berdebu gitu teman produser ya. Pokoknya Eka semangat juga, Eka juga mau ngucapin semangat lah ya buat teman produser semuanya. Semoga cuaca yang panas ini tidak membuat apa ya, tidak membuat semangat teman produser itu goyah gitu ya. Pokoknya tetap jalani aja aktivitas hari ini ya dengan ikhlas ya. Semoga dilancarkan ya. Ada satu teman produser nih yang request ya. Ini jauh banget dari Kalimantan Tengah nih. Jadi namanya adalah Ca ya. Selamat pagi Kak dan semangat beraktivitas mengawali hari Senin ini. Saya Ca, izin request Sumpah Mati dari Selina Grace ya Kak. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih juga buat Ca yang udah request di RRI Pro 2. Katanya dari Kalimantan Tengah, jauh banget ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kita langsung aja puterin ya. Semangat juga buat Ca di sana ya. Kak gak tahu kalau di sana itu sama-sama panas juga atau enggak ya. Semoga sih enggak ya teman Pro 2, karena beberapa hari ini memang di beberapa wilayah di Indonesia ini lagi panas-panasnya teman Pro 2 ya, karena ya memang musim kemarau juga ya, maka ya nggak wajar juga kalau misalnya nggak turun hujan gitu ya. Oke, langsung saja kita dengarkan, ini dia ada Sumpah Mati dari Selina Grace featuring Andi Rianto.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sambil dengerin deretan lagu-lagu yang akan Eka persembahkan untuk Temu Produa semuanya ya. Kali ini Eka mau ngebahas sesuatu yang memang kayaknya harus dibahas di Temu Produa ya. Yakni belajar mengatakan tidak ya tanpa merasa bersalah ya. Mungkin bagi kita yang istilahnya sebutannya tuh kalau zaman sekarang tuh sebutannya people pleaser ya Temu Produa, itu kayaknya susah banget gitu ya mengatakan tidak ketika ada orang lain tuh meminta bantuan. Kenapa? Kenapa sulit? Karena takut atau khawatir mengecewakan orang lain, takut dianggap gak peduli, takut nanti hubungannya bakalan renggang gitu ya. Akibatnya kita tuh sering menerima permintaan meskipun kita sendiri itu lagi capek-capeknya ya, kita gak punya waktu atau memang tidak mampu melakukannya. Padahal mengatakan tidak itu bukan berarti kita hanya egois ya atau mau produa, karena setiap orang itu kan punya batas waktunya, punya batas tenaga, kemampuannya juga beda ya. Jadi menolak sesuatu yang tidak sanggup itu malah justru merupakan bentuk kejujuran kepada diri sendiri maupun orang lain. Kalau kita nggak bisa ya udah kita jujur aja, aduh aku nggak bisa deh gitu ya. Nah kunci utama nih untuk mengatakan tidak itu adalah menyampaikan dengan sopan dan jelas ya. Kamu boleh banget mengatakan tidak, tapi catatannya sopan dan jelas. Jangan menolak dengan nada yang istilahnya kayak marah atau nada yang begitu tidak terimanya gitu ya. Kita boleh mengatakan tidak dengan sopan dan jelas. Misalnya nih, aduh maaf deh kali ini belum bisa bantu ya. Atau makasih kamu udah minta bantuan ke aku, tapi aku ada beberapa hal nih yang harus diselesaikan. Udah kayak gitu aja cukup ya. Itu sudah cukup untuk menyampaikan batasan kita ya. Ya mungkin rasa bersalah itu tetap muncul ya Temu Produa saat kita mau mengatakan tidak gitu ya, terutama jika kita terbiasa memenuhi keinginan orang lain. Tapi perasaan tersebut tidak berarti bahwa keputusan kita salah ya. Kita perlu belajar memahami bagaimana menjaga waktu, tenaga dan juga prioritas pribadi supaya kita tuh punya batasan gitu ya, antara kapan kita harus menyenangkan orang lain, kapan sih kita harus menyenangkan diri sendiri, menyenangkan dan juga menghargai diri sendiri ya. Jadi pada akhirnya mengatakan tidak itu adalah keterampilan yang memang perlu dilatih Temu Produa ya. Tidak semua permintaan harus kita penuhi dan tidak semua kesempatan harus kita ambil ya. Kita boleh bantu orang, tapi kita juga berhak menentukan batas kemampuan diri sendiri. Nah, dengan belajar mengatakan tidak secara bijak, kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih tenang tanpa terus-menerus merasa terbebani oleh keinginan untuk menyenangkan orang lain.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Baiklah, Bro, sampai di sini sudah tugas saya menemani kamu semuanya ya dari jam 5 ya. Dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Bang Bro yang sudah mau bergabung. Habis ini teman Bro akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit. Terima kasih and see you.

0: 5'9" brown eyes.
1: Produa FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua. Saya Tika menemani teman Pradua ya di siang ini dengan beragam informasi juga hiburan pastinya. Sudah di jam 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tadi pagi dari jam 5 sampai dengan jam 11, teman Pradua sudah ditemani sama Eka dengan beragam informasi juga hiburan yang sudah dihadirkan. Ya teman Pradua, nanti di jam 12 sekarang masih Pradua Hitlist ya kalau tidak salah ya. Nanti jam 12 ada info kuliner, juga UMKM. Kemudian nanti ada Pradua Sport di jam 13. Dan selanjutnya ada lagu-lagu hiburan dari Indonesia maupun mancanegara akan hadir dengan info-info siang. Akan kami hadirkan sampai tuntas di sore hari pukul 18 saya menemani teman Pradua. Hari ini sudah tanggal 10 Agustus ya, satu minggu lagi kita sudah sampai di hari yang memang dinantikan oleh seluruh warga, seluruh bangsa Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang tentunya di tahun 2026 ini kita akan peringati yang ke-81 tahun. Jadi hari Kemerdekaan Republik Indonesia usianya itu sama dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 juga ya. Iya, dan ini tentunya setelah Agustus September kita akan juga merayakan atau memperingati Hari Bakti Radio yang ke-81 juga teman Pradua ya. Tentunya beragam atau berbagai kegiatan akan dilaksanakan ya di semua satker, bukan hanya di Kota Sorong tapi semua satker RRI yang ada di Indonesia pastinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Loh, kan. Sani kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang.

0: Bejo. Maksud dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Bu, air mineralnya 2 ya.
4: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh Bu.
4: Ini ya Mas.
3: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya Mak, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
5: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Iya, teman berdua memang sempat viral ya kemarin beberapa hari lalu ya tentang kejadian kebakaran di Nipah Mall Makassar. Ini menjadi perhatian untuk kita semuanya ya. Dan insiden ini memang mengingatkan kita bahwa keselamatan itu harus selalu menjadi prioritas ya, terutama di tempat yang ramai dan banyak aktivitas masyarakat. Harus lebih berhati-hati lagi ya. Semoga kejadian ini menjadi bahan evaluasi ya, bersama agar sistem keamanan, pencegahan kebakaran serta kesiapsiagaan di fasilitas umum semakin diperkuat lagi ya, mudah-mudahan ya. Dan kita juga perlu tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan mengutamakan keselamatan ketika terjadi keadaan darurat seperti itu. Memang kita lihat postingannya saja itu ngeri sekali ya teman-teman dua ya. Ya pastinya semoga seluruh pihak yang terdampak diberikan keselamatan dan keadaan segera kembali normal seperti biasanya ya. Dan kebakaran tersebut memang terjadi pada hari Minggu kemarin ya, tanggal 9 Agustus, dan api dilaporkan berdampak pada area lantai 3 sampai 4 Nipah Mall. Sampai saat ini masih dicari penyebab dari peristiwa tersebut terjadi.

Dan memang informasi yang didapatkan bahwa api dilaporkan mulai terlihat sekitar pukul 21.30 sampai 21.48 teman perdua. Iya, sayang sekali ini ya. Dari damkar gimana ceritanya ya, kalau api udah gede baru damkarnya belum ada, ini bagaimana ya? Jadi dugaan sementara itu mengarah ke korsleting listrik atau neon box yang meledak ya, tetapi penyebab pastinya masih menunggu pemeriksaan hingga saat ini ya. Ada laporan dua orang mengalami sesak napas sampai pingsan, tetapi pihak manajemen menyatakan tidak ada korban jiwa, dan manajemen menyatakan Nipah Park tetap beroperasi normal mulai pukul 10 pagi sampai dengan pada 10 Agustus hari ini teman perdua. Kalaupun ada keluarga mungkin yang mendengarkan, mungkin keluarganya terkena korban dampak di sana, ya apa namanya, yang sabar ya, tetap kuat, semoga tidak terjadi apa-apa seperti itu ya. Namanya orang kaget kemudian berhamburan keluar itu sudah pasti ya, tapi pastinya ada yang mungkin yang jatuh atau ada yang kehilangan barang, karena semakin banyak orang gitu dari lantai 3 ke lantai 4 itu lumayan jauh loh ya, jadi semuanya pada lari terbirit-birit ya. Oke lah, semoga hal ini tidak akan terulang lagi. Harus benar-benar memperhatikan jaringan listriknya dengan baik ya, biar

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

2. Ya maksudnya saya balik lagi udah jam 12.07 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum saya hadirkan beberapa info kuliner di ruang dengar teman Pro 2, saya punya satu informasi nih yang harusnya teman Pro 2 tahu sih. Jelang bulan September, hari radio, kita selalu bikin ajang bintang, pemilihan bintang radio ya setiap tahunnya. Dan tahun ini kembali akan digelar ya teman Pro 2, dimana kesempatan ini diberikan bagi generasi muda berbakat untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Jadi

Iya, jadi ajang pencarian bakat di bidang tarik suara ini menjadi wadah bagi para penyanyi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus berkompetisi menuju panggung bintang radio tingkat nasional. Aduh, saya paling suka kalau ajang satu ini karena penyanyi-penyanyi Sorong nih, aduh, anak yang usianya masih labil ya, aduh, suaranya tuh keren-keren semua. Ternyata mereka punya talenta yang luar biasa, namun tidak dikembangkan ya, menjadi penyanyi kamar mandi. Nah, begitu ada ajang-ajang seperti ini langsung ikut, dan di situ baru kelihatan tuh karakter suara mereka yang keren-keren semuanya ya. Ya, tapi namanya kompetisi. Kompetisi harus ada yang kalah, bukan kalah sih, harus ada yang nilainya di atas, harus ada yang nilainya di bawah. Kalau kalah sih saya agak gimana gitu mau bilang ya, karena suaranya semuanya bagus-bagus ya, beberapa tahun ini kita ikutin terus, dan mungkin hanya di kalahnya dinilai aja, kemudian ada banyak yang lupa lirik. Nah, itu dia ya.

untuk pesertanya ya. Jadi sekali lagi, untuk peserta berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada tanggal 28 Oktober. Nah, usia peserta harus dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, kemudian SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau mungkin akta kelahiran. Itu penting ya, supaya bisa tahu nih, oh ya ini usianya segini. Jadi kalau kalian daftar harus dibuktikan dengan bukti data diri seperti itu, teman Pro2 ya. Selain itu, peserta juga diwajibkan memiliki kartu BPJS kesehatan atau kartu sejenis yang masih berlaku ya. Khususnya apabila peserta berhasil melaju hingga tahap grand final ya. Jadi bagi peserta perempuan ini terdapat ketentuan bahwa peserta tidak sedang dalam keadaan hamil ya. Nah, peserta juga harus memenuhi ketentuan bahwa belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional ya. Jadi kalau sudah juara satu, berikan kesempatan lagi ya sama yang lain, jadi tidak perlu daftar lagi ya. Untuk yang sudah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional ya. Pendaftaran bintang radio 2026 RRI Sorong dapat dilakukan secara online maupun offline. Jadi untuk pendaftaran offline, peserta dapat memperoleh bantuan dari petugas satuan kerja untuk memasukkan data ke website resmi pendaftaran bintang radio. Sementara itu, pendaftaran online dilakukan melalui website resmi Bintang Radio Indonesia. Nah, setiap peserta yang telah terdaftar juga diwajibkan mengikuti akun Instagram Bintang Radio RRI Sorong serta akun TikTok Bintang Radio dan RRI Sorong. Peserta juga diminta untuk melakukan subscribe pada akun YouTube Bintang Radio Indonesia ya. Tidak ribet kan persyaratannya? Jadi ikuti aturannya saja ya, teman Pro2, buat yang pengen mendaftar sebagai calon bintang radio ya. Nah, sebagai bagian dari proses pendaftaran ini, peserta juga diwajibkan menggugah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia dan atau pop daerah melalui akun TikTok dan Instagram pribadi. Nah, kemudian video tersebut harus menggunakan tagar kota Satker masing-masing serta menandai akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Nah, adapun video yang diunggah itu harus menggunakan format vertikal dengan durasi sekitar 60 detik atau 1 menit dan maksimal 90 detik. Dan melalui ajang ini, RRI Sorong berharap semakin banyak talenta muda Papua Barat Daya yang berani menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya di bidang musik. Bagi generasi muda yang memiliki kemampuan bernyanyi dan memenuhi seluruh persyaratan, Bintang Radio 2026 menjadi kesempatan nih untuk bisa mengembangkan potensi sekaligus membawa nama Sorong ke tingkat yang lebih tinggi. Yes.

Pendaftarannya dibuka sampai tanggal 30 Agustus, jadi bisa mendaftar dari sekarang untuk yang berusia 16 dan 25 tahun ya, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026. Aku berdoa, minta kau terus. Ada yang mau tanya-tanya bisa langsung aja ke Instagramnya Reri Sorong ya. Boleh langsung tanya-tanya situ, nanti ada admin yang akan menjawab ya. Kalau misalnya kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan boleh ya, atau langsung aja di inbox ke IG-nya RRI Sorong.

Pro2, mohon maaf ya, saya baru baca yang chat di WA-nya Pro2 0821 991 4773, ya. Mohon maaf ya, yang request lagu ini saya baru baca ya. Katanya request lagunya Sumpah Mati Selena Grace ya. Terima kasih and happy Monday. Happy Monday tuh ya buat, ini ada namanya gak ya? Iya. 4820 di sini namanya Ami ya. Terima kasih Ami sudah bergabung. Sorry ya baru dibacakan, nanti sebentar saya bakal putar lagunya ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

that's making things. Ya, apa kami yang request ditungguin lagunya ya setelah ini nanti ya. Ya, teman Perdua Indonesia kembali mendapat sorotan di panggung pariwisata dunia ya. Kali ini lewat kekayaan kulinernya. Jadi dalam daftar top 15 food destination around the world 2026 yang dirilis oleh Travel and Tour World, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-10 dunia sekaligus menjadi salah satu destinasi kuliner terdepan di kawasan Asia Pasifik. Dan pencapaian ini tidak lepas dari kekayaan kuliner Indonesia yang begitu beragam dan dengan ribuan pulau dan ratusan budayanya, setiap daerah memiliki cita rasa serta tradisi memasak yang berbeda pastinya. Nah, ini melansir dari GNFI, pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar tersebut, mengungguli Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan juga Prancis. Nah, penilaian ini sendiri dilakukan berdasarkan kekayaan warisan kuliner, kemudian beragam cita rasanya, budaya jajanan kaki limanya, kemudian kualitas restoran, penggunaan bahan lokal, keaslian resepnya, hingga pengalaman wisatawan. Jadi Travel and Tour World juga menyoroti 10 kota kuliner terbaik di Indonesia, yaitu Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan juga Padang. Dan keberhasilan ini semakin membuktikan bahwa kekayaan kuliner Nusantara bukan hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga daya tarik wisata yang tentunya diakui dunia.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

teman-teman, Pak Dua masih di info kuliner ya. Dan ya, maksudnya cuaca hari ini panas sekali ya. Dan kamu kalau misalnya mau melakukan perjalanan jauh dari kota ke kabupaten, atau sebaliknya dari kabupaten ke kota, atau misalnya kamu mau dari Karomong ke Kampung Baru, atau mau ke daerah Rufei sana kah, jangan lupa pakai yang berlengan panjang atau pakai pelindung tubuh ya, karena memang cuaca panas hari ini ya. Mungkin pakai jaket kah, terus kalau kamu bawa kendaraan roda dua, cobalah pakai sarung tangan ya, pakai ini apa, pelembab ya, supaya kulit kamu tidak terlalu terbakar, teman Pradua ya. Oke, ngomong-ngomong tentang cuaca panas nih teman Pradua ya, kalau cuaca kayak gini kan enaknya kita minum yang segar-segar ya. Jadi memang cuaca panas ini seringkali membuat tubuh kita itu terasa cepat lelah dan cepat haus gitu. Jadi memang di saat seperti ini, menikmati minuman dingin yang manis dan menyegarkan menjadi pilihan favorit bagi banyak orang ya, untuk bisa mengembalikan kesegaran tubuh mereka. Nah, salah satu minuman tradisional yang tidak pernah gagal menggugah selera adalah es kopior. Enak kan? Atau belum ada yang belum pernah makan es kopior. Jadi itu kelapanya tuh enak sekali ya. Jadi kelapa kopior asli memang dikenal memiliki tekstur daging yang gurih dan lembut, yang khas lah pokoknya. Namun keberadaannya yang relatif langka dan harganya yang cukup tinggi seringkali menjadi kendala. Nah, sebagai solusinya, masyarakat sekarang bisa membuat es kopior sintetis sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sangat terjangkau ya. Jadi membuat kopior buatan berbahan dasar agar-agar atau jelly dan santan ternyata sangat mudah. Tekstur yang dihasilkan pun tidak kalah lembut dan gurih dari kelapa kopior itu ya, kelapa kopior yang asli. Nah, jadi mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat es kopior itu, kalau misalnya kamu pengen buat, karena bingung ini saya mau buat minuman yang segar-segar tapi apa ya, cuaca panas kayak gini. Nah, mungkin kamu bisa beli di agar-agar, satu bungkus agar-agar plain. Jadi itu tanpa warna, bukan tanpa rasa ya. Agar-agar tanpa warna. Tanpa rasa ya, ya tanpa warna dong. Kemudian satu bungkus santan instan kental ya, 65 ml aja. Kemudian 500 ml air kelapa atau air putih, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 balok es batu yang besar, kemudian sirup koko pandan dan es batu secukupnya. Gampang, simpel, mudah didapat juga ya bahan-bahannya. Jangan lupa air kelapa murni dingin untuk penyajiannya ya teman Pradua. Kemudian juga, oh iya, biji selasih ini penting juga ya. Dia harus ada selasihnya biar terlihat indah, terlihat enak aja dipandang. Ya, jadi biji selasih yang opsional ya. Kemudian membuat adonan kopiornya itu kamu bisa campurkan saja agar-agar, gula pasir, garam, santan, dan air ke dalam panci. Kemudian kamu aduk hingga merata supaya tidak ada gumpalannya. Jadi diaduk-aduk terus ya supaya tidak bergumpal. Nah, kemudian kamu masak tuh di atas api yang sedang, sambil terus diaduk hingga mendidih. Jadi setelah mendidih, matikan api dan diamkan sekitar 2 menit lah ya, sampai uap panasnya itu dia berkurang. Nah, bagaimana supaya bisa membentuk kopior? Nah, situ kamu tuangkan adonan yang masih hangat sedikit demi sedikit tepat di atas permukaan es batu balok secara perlahan menggunakan sendok sayur ya. Nah, adonan akan langsung membeku dan membentuk serat gumpalan lembut menyerupai daging kopior. Jadi siapkan es batu balok, makanya di situ dia nanti akan membentuk sendiri. Caranya membentuk gimana? Kayaknya bentuknya indah tapi susah dibentuk ya. Ya itu tinggal disiram aja, kalau udah hangat disiram ke atas es batu tadi ya, nanti dia akan menyerupai daging kopior ya. Dia langsung membeku dan membentuk kayak serat gumpalan lembut seperti daging kopior ya. Nah, untuk penyajiannya kamu siapkan gelas, tuangkan sirup koko pandan, taruh es batu, sendok kopior, dan siram dengan air kelapa dingin, tambahkan biji selasih di atasnya untuk kesegaran ekstra. Seru kan? Nah, jadi tips
kuncinya itu kunci utamanya kesegaran dari es kopior ini terletak pada penggunaan air kelapa murni sebagai kuah utamanya ya. Jadi bukan sekedar air putih biasa, teman Produa. Nah, selain itu penambahan sedikit garam saat memasak adonan kopior ini juga sangat penting ya, untuk bisa menciptakan keseimbangan rasa gurih, santan dan manis dari sirup koko pandan itu. Jadi segelas es kopior dingin siap menjadi penawar dahaga yang ampuh dan praktis dinikmati bersama keluarga di tengah teriknya cuaca panas yang ini ya, teman Produa. Selamat siang untuk semuanya yang masih tetap setia, tetap semangat. Jangan lupa makan siang buat yang belum makan siang ya. Sudah 12.41 saat ini, saatnya kamu break makan siang dulu, oke?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

Tadi ada beberapa informasi olahraga yang akan saya hadirkan untuk teman Pro 2 ya, tentunya di Pro 2 Sport. Selamat siang ya, cuaca panas bukan berarti kita jadi malas-malasan, bukan berarti kita jadi ngantuk. Tapi cuaca-cuaca kayak gini, info kuliner saya tadi yang seputar minuman yang segar-segar setidaknya bisa menjadi inisiatif untuk kamu bikin minuman yang segar di rumah ya. Ya kayak es kopior, kan bahannya gampang aja, simpel, dan kita bisa buat dengan durasi yang sangat cepat ya, tidak lama ya. Oke, okay, tapi jangan kebanyakan juga, karena kalau cuaca panas-panas gini terus kita kebanyakan es yang masuk ke dalam tubuh kita, bahaya juga ya. Jadi bolehlah, sekarang katanya lagi mati lampu ya semuanya ya. Ini saya lihat status-status di media sosial pada mati lampu semuanya ya. Emang saya baca di media sosial tuh lampu untuk kota dan kabupaten, kalau tidak salah untuk seluruh wilayah ya, itu di Sabtu tanggal 7, tapi ditunda ya, mungkin hari ini baru ya. Penasaran, tadi di studio juga beberapa kali pemadaman tadi ya, tapi dikembalikan ke diesel, kemudian kembalikan PLN, nyala lagi, mati lagi. Bener tidak balik ke PLN atau masih diesel ini ya, karena ini status pada mati lampu semuanya ya. Bener juga nih yang udah masuk di 0821 9914 7873. Kak, biar mood kita bagus yang ini supaya tidak ngantuk, kasihlah musik yang segar. Musik yang segar sekali ya, musik yang menghangatkan suasana, jangan lagunya yang bawa kita tidur ya. Ini MD Rian Pratama, mudah-mudahan kau dengar ya. Ini ada masukan dari pendengar, kalau bisa lagunya jangan yang slow-slow kayak gini ya, karena buat mereka ngantuk yang lagi kerja. Kan pendengar setiap Pro 2 juga ya kan, dia harus yang ngebeat musiknya ya. Oke, jadi nanti kita kasih masukan untuk MD-nya ya, biar, karena ini yang bikin listnya tuh MD bukan kita ya. Jadi kita tidak pilih list, yang pilih listnya tuh MD sendiri ya. Dia buat list dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari begitu ya. Jadi kalau misalnya mau request boleh, nanti kita bakal masukin lagu, kita cari dan kita masukin ke aircast gitu dan diputar ya. Karena ini pakai aircast, jadi memang sudah di setting sama MD-nya, lagu-lagu yang ada di sini sudah ada di list semuanya teman Pro 2 ya. Silakan kalau kamu punya informasi-informasi menarik siang ini boleh dibagikan untuk saya, atau mau salam-salam juga boleh, mau request boleh ya. 0821 9914 7873. Informasi saya tadi jangan lupa ya teman Pro 2 ya, ini sudah mulai dibuka pendaftaran Bintang Radio, jadi jangan lupa untuk daftar buat kamu ya. Batas pendaftarannya tanggal 30 Agustus ya, batas pendaftarannya tanggal 30 Agustus. Jadi buruan daftar, jangan sampai kamu pengen ikut terus pendaftarannya sudah ditutup ya. Jadi 16 sampai 25 tahun ya. Jadi 16 dan 25 tahun kalau merasa masih usia segitu, kemudian kamu punya bakat, kenapa tidak, langsung saja daftar ya. Bisa online bisa offline ya, pendaftarannya bisa online bisa offline, seperti informasi saya tadi yang udah saya bagikan untuk teman Pro 2. Buat kamu yang mau daftar bisa langsung daftar sekarang ya. Jadi sekali lagi saya informasikan untuk teman Pro 2 ya, RRI Sorong kembali membuka kesempatan bagi generasi muda yang berbakat ya untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi ajang pencarian bakat di bidang tarik suara ini menjadi wadah bagi para penyanyi muda untuk bagaimana mereka bisa menunjukkan kemampuan sekaligus berkompetisi menuju panggung bintang radio tingkat nasional. Nah, jadi sekali lagi saya informasikan pendaftaran Bintang Radio 2026 RRI Sorong dibuka sampai tanggal 30 Agustus

atau akta kelahiran juga boleh ya. Dan selain itu peserta juga diwajibkan memiliki kartu BPJS kesehatan atau kartu sejenis yang masih berlaku, khususnya apabila peserta berhasil melaju hingga tahap grand final ya. Jadi bagi peserta perempuan terdapat ketentuan bahwa peserta tidak sedang dalam keadaan hamilu alias hamil ya, dan peserta juga harus memenuhi ketentuan bahwa belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Ini ketentuan ini setiap tahun ada ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah pernah juara satu tingkat nasional, jangan kok daftar lagi tahun ini, kasih kesempatan buat yang lain begitu ya. Nah, pendaftaran bintang radio RRI Sorong bisa dilakukan secara online maupun offline seperti yang tadi sudah saya informasikan. Sementara untuk pendaftaran offline, peserta bisa memperoleh bantuan dari petugas satuan kerja untuk memasukkan data ke website resmi pendaftaran bintang radio. Sementara itu pendaftaran online dilakukan melalui website resmi Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta yang telah terdaftar juga diwajibkan mengikuti akun Instagram Bintang Radio RRI Sorong serta akun TikTok Bintang Radio dan juga RRI Sorong Taman Padua. Peserta juga diminta untuk melakukan subscribe pada akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Jadi harus di subscribe, jangan salah ya. Nah, sebagai bagian dari proses pendaftaran, peserta juga diwajibkan menggugah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia dan atau pop daerah melalui akun TikTok dan Instagram pribadi. Ya, jadi ada dua kategori nih, ada lagu pop, ada lagu daerah, teman Pro 2. Jadi kamu bisa menggugah video penampilan kamu menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah melalui akun TikTok dan Instagram pribadi. Nah, video tersebut jadi harus nyanyi lagu pop dan daerah ya. Jadi video tersebut harus menggunakan tagar. Jadi jangan lupa, di video kamu itu kamu menggunakan tagar, tahu kan tagar? Kres-kres gitu, tagar kota satker masing-masing. Kalau dari Sorong, tagar Sorong begitu. Serta menandai akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Sudah sangat jelas ya. Dan adapun video yang diunggah juga harus menggunakan format vertikal dengan durasi sekitar 60 detik atau 1 menit dan maksimal 90 detik. Nah, teman berdua, melalui ajang ini RRI Sorong juga berharap semakin banyak talenta muda Papua Barat Daya yang berani menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya di bidang musik. Nah, bagi generasi muda yang memiliki kemampuan bernyanyi dan memenuhi seluruh persyaratan yang saya sebutkan tadi, Bintang Radio 2026 ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan potensi sekaligus membawa nama Sorong ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan ya, amin ya. Jadi akan dipilih satu perwakilan ya, satu perwakilan putra dan satu perwakilan putri untuk mewakili ke tingkat nasional, mewakili daerah, oke? Jelas ya, untuk informasi lebih lanjut kalau kamu belum jelas juga bisa langsung DM ke Instagram RRI Sorong, ada admin yang akan menjawab nantinya ya, atau bisa langsung ke RRI Sorong dan tanya langsung ke panitia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Sebel.
2: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
2: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
2: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
2: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Ini nih mbak, ini nih tempatnya nih, ini.
5: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
4: Iya mbak, saya

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Terima kasih buat Selina, buat Ami yang tadi udah request lagunya Selina Grace featuring Andi Rianto tadi dengan Sumpah Mati. Sudah diputar ya. Oke, terima kasih Kak sudah diputarkan sama-sama ya. Silakan yang mau request, yang mau salam-salam boleh langsung aja 08219914787873 sambil saya berbagi Pro 2 Sport atau informasi olahraga.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 107.7 FM, seorang teman terbaik kamu. Saya masih menemani teman radio di siang hari ini. Cuaca semakin panas ya. Sekarang memang lagi musim panas. Banyak yang mengeluh, aduh, tungku air nih terangalir. Sekarang lagi mati lampu semuanya ya. Lengkap sudah penderitaan ya. Ya, emang seperti itu karena lagi musim kemarau juga. Yang punya sumur bor juga katanya sumurnya kering ya. Jadi mau tidak mau harus beli air tangki dan air galon sebagai penyelamatnya, teman Pradua. Ya, kembali lagi saya ingatkan ya untuk teman Pradua yang ingin mendaftar di Bintang Radio RRI Sorong, ini sudah dibuka ya sampai nanti ditutup tanggal 30 Agustus. Silakan yang mau mendaftar langsung aja ya. Silakan yang mau mendaftar langsung aja, kalian bisa daftar kalau yang masih berusia 16 dan 25 tahun ya. Bisa, tadi saya sudah beberapa kali informasikan ya, karena ini terus kita informasikan untuk teman Pradua. Biasanya jelang hari radio di setiap tahunnya di tanggal 11 September kita buka, memang sempat beberapa kali tidak kita adakan ya, pernah juga waktu COVID tidak diadakan pemilihan bintang radio ini, tapi setelah itu diadakan terus. Dan teman Pradua ya, kembali lagi tahun ini RRI Sorong membuka kesempatan bagi generasi muda yang berbakat ya untuk bisa mengikuti bintang radio 2026 ini. Nah, ajang pencarian bakat di bidang tarik suara ini menjadi wadah bagi para penyanyi muda untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus berkompetisi menuju panggung bintang radio tingkat nasional. Sekali lagi, pendaftaran bintang radio 2026 RRI Sorong dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Ayo buruan daftar ya. Kompetisi ini terbuka bagi masyarakat umum juga yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan ya. Nah, peserta juga harus merupakan warga negara Indonesia. Kalau warga negara asing, mending kubur kaum puniat dalam-dalam ya, karena tidak dibuka untuk warga negara asing ya, tapi dibuka untuk warga negara Indonesia, putra maupun putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2026. Nah, usia peserta harus dibuktikan dengan identitas diri yang sah, sudah pasti seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa, atau akta kelahiran ya, karena umurnya bisa disesuaikan dengan identitas diri dari kalian, identitas diri yang sah ya. Selain itu, teman Pradua, peserta juga diwajibkan memiliki kartu BPJS kesehatan atau kartu sejenis yang masih berlaku, khususnya apabila peserta berhasil melaju hingga grand final. Jadi bagi peserta perempuan terdapat ketentuan bahwa peserta tidak sedang dalam keadaan hamil, dalam keadaan hamil seperti itu. Dan peserta juga harus memenuhi ketentuan bahwa belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Emang ketentuan setiap tahun seperti itu. Jadi kalau sudah yang pernah juara di tingkat nasional, kamu jangan daftar lagi, tidak usah sudah. Kasih kesempatan buat yang lain, karena di kota Sorong nih, aduh, yang punya suara itu semua, mereka sembunyi suara-suara bagus ya. Mereka hanya menjadi penyanyi kamar mandi begitu ya. Jadi melalui ajang seperti ini mereka mulai beranikan diri untuk daftar dan mencoba ya nasib mereka di sini. Siapa tahu bisa sampai ke tingkat nasional ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk daftar ya, teman Pradua ya kan. Jangan simpan kamu talenta bagus itu di rumah saja, tapi coba diasah di ajang ini ya. Nah, saya lihat banyak-banyak juga teman-teman atau anak-anak pemuda gereja yang mereka sudah biasa menyanyi di gereja, itu juga suara bagus-bagus, biasa juga ikut ya. Dan teman Pradua, itu tadi ya, wajib kamu punya kartu BPJS kesehatan atau kartu sejenis yang masih berlaku. Jadi ini khusus kalau misalnya kamu berhasil melaju ke babak grand final, kamu harus punya itu. Nah, satu lagi, walaupun kamu suara bagus untuk perempuan, tapi kalau misalnya kau dalam keadaan hamil, kau tidak bisa ikut. Jadi harus, kalau kau umur masih 16 atau 25 tahun gitu ya, belum, tapi dalam keadaan hamil belum bisa ya. Mungkin tahun depan kalau sudah lahiran bisa ikut. Jadi peserta juga harus memenuhi ketentuan bahwa dia belum pernah jadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Itu sudah diumumkan semuanya ya. Nah, pendaftarannya seperti apa, Katika? Nah, Jadi pendaftaran Bintang Radio 2026 RRI Sorong ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Jadi untuk pendaftaran offline, peserta bisa memperoleh bantuan dari petugas satuan kerja untuk memasukkan data ke website resmi pendaftaran Bintang Radio. Jadi kamu bisa datang langsung ke RRI Sorong untuk mendaftar, nanti akan dibantu untuk pendaftarannya. Sementara untuk pendaftaran online ya dilakukan melalui website resmi Bintang Radio Indonesia. Jadi setiap peserta yang telah terdaftar ini juga wajib mengikuti akun Instagram Bintang Radio RRI Sorong serta akun TikTok Bintang Radio dan RRI Sorong. Dan peserta juga diminta untuk melakukan subscribe pada akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Itu ya, gampang aja kan, tinggal di follow aja akun Instagram Bintang Radio ya, kemudian RRI Sorong serta akun TikTok Bintang Radio RRI Sorong ya. Oke, ya maksudnya sebagai bagian dari proses pendaftaran, peserta juga diwajibkan menggugah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia dan atau pop daerah melalui akun TikTok dan Instagram pribadi. Jadi ada dua kategori, yaitu kategori pop dan juga daerah ya teman Pro 2, kalau kamu kamu apa namanya ingin ikut ya, kamu harus menggugah satu penampilan ya, di mana kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah melalui akun TikTok dan Instagram kamu ya. Nah, nanti video tersebut itu harus menggunakan tagar kota Satker masing-masing serta menandai akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Jadi misalnya kok dari kota Sorong, ya udah tagar Sorong ya. Kita aja Sorong Papua Barat Daya kayak kota Sorong gitu. Nah, jadi adapun video yang diunggah harus menggunakan format vertikal ya. Jadi harus menggunakan format vertikal dengan durasi sekitar 60 detik atau 1 menit dan maksimal 90 detik. Jadi ya kalau misalnya aku bikin video ya, setelah kok buat, kok harus menggunakan format vertikal ya dengan durasi 60 detik atau 1 menit dan maksimal 90 detik. Nah, gitu ya persyaratannya teman Pro 2, tidak susah kan? Nanti kalian daftar baru nanti diarahkan seperti apa. Nah, melalui ajang ini RRI Sorong berharap semakin banyak talenta muda Papua Barat Daya yang berani menunjukkan kemampuan dan juga kreativitasnya di bidang musik. Jadi bagi generasi muda di kota Kabupaten Sorong yang memiliki kemampuan bernyanyi dan memenuhi seluruh persyaratan tadi, Bintang Radio 2026 ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan potensi sekaligus membawa nama Sorong ke tingkat yang lebih tinggi, teman Pro 2.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Iya, saya masih menemani teman Radio di siang hari ini. Semakin siang semakin panas di luar sana. Enaknya kalau pas lagi melakukan perjalanan jauh, kita berteduh sejenak atau singgah sejenak di bawah pohon gitu ya, angin-anginan dulu. Ini ada satu teman-teman yang lagi parkir di bandara, kan bikin apa di sana? Katanya mati lampu, jadi dong duduk di bandara situ di apa, dia punya tempat-tempat santai sambil minum kelapa muda katanya. Is, kami bisa parkir di situ tuh. Iya, maksudnya memang itu salah satu alternatif juga sih, karena dekat rumah saya juga, saya dua kali pada saat itu lagi memang pemadaman aliran listrik ya, giliran. Jadi memang dari pagi sampai sore ini panas sekali teman.

0: bisa diandalkan karena mati lampu, jadi ya mau tidak mau kita harus cari tempat yang adem, tempat yang bisa membuat kita sejuk di situ ya. Alternatifnya ya itu dia, nongkrong di bandara. Di depan bandara ya, maksudnya di tamannya, bukan di dalam bandaranya ya, di taman Deo ya. Di situ kan ada kursi-kursi, jadi kalau siang itu anginnya sepoi-sepoi ya. Jadi kalau terlambat dong terhadap kursi, apalagi kalau mati lampu nih, itu pasti banyak orang yang nongkrong di situ ya, tunggu lampu nyala. Tapi emang betul loh teman Tro juga ya, kenyataannya memang seperti itu ya. Oke deh, apapun itu, kamu semangat aja ya. Yang katanya tadi sudah bikin KBRN, tapi lagi di rumah katanya bikin KBRN, tapi belum sempat di save, mati lampu, jadi tidak tersave. Ya sudah, semangat untuk mengulang saja ya. Oke deh, ya memang mungkin lagi apa ya, lagi gilirannya juga kali ya. Jadi memang kemarin saya sempat baca itu pemadaman dilakukan nanti di hari Sabtu tanggal 7, tapi mungkin entah kenapa hari ini bisa jadinya ya. Sabtu saya tunggu-tunggu terhadap pemadaman, apalagi kita sudah cas HP-HP semua sudah dicas, termasuk kipas portable juga sudah dicas. Untuk jaga-jaga, ternyata tidak ya, tidak ada pemadaman, dan pemadamannya hari ini ya. Tapi benar ya, ini ada beberapa teman punya status bilang pemadaman, jadi tong berlindung saja di Bandara Deo katanya, di tempat santai di Bandara Deo. Oke deh, apapun itu tetap semangat aja untuk semuanya, pasti sebentar menyala, karena infonya katanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Wow, lama sekali ya, atau mungkin biasanya sih ada perbaikan kalau misalnya lama seperti itu teman berdua. Tapi apakah semua kena pemadaman ya, sesuai dengan info yang beredar kemarin hari Sabtu? Nanti kita akan cari tahu, kita cek fakta nantinya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Badwi.
4: Oh.
3: Mbak Dewi, mau gabung judi online gak?
4: Takut.
3: Seru loh, beda sama judi yang lain.
4: Siap.
3: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Cuaca. Ya, buat yang lagi libur atau yang lagi hari ini off day, ya mungkin bisa me time di rumah ya teman padua ya. Jadi meluangkan waktu untuk diri sendiri di tengah kesibukan. Mungkin beberapa hari kebelakang kamu sibuk sekali ya dengan kerjaan yang membuat istirahat kamu tuh jadi berkurang ya. Dan yang pastinya hari libur itu kayak satu anugerah terindah buat kita yang kerjanya ya operasional begitu ya. Mungkin di saat libur kita harus meluangkan waktu untuk diri kita. Istilah sekarangnya me time ya. Jadi me time tuh kayak kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kita bisa bermanja-manja ya. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dikenal dengan istilah me time itu ya. Jadi memang me time itu semakin sering dilakukan oleh banyak orang mengingat banyaknya aktivitas yang padat dilakukan setiap hari seperti sekolah, bekerja, meluangkan waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. Nah, untuk itu me time ini menjadi cara sederhana ya untuk berhenti sejenak dari rutinitas dan menikmati waktu kita sendiri. Jadi me time ini bisa dilakukan juga dengan cara yang sederhana nih teman padua ya, tidak perlu mengeluarkan banyak uang atau liburan yang mewah gitu ya. Ya cukup dengan membaca buku, mendengarkan musik, menikmati kopi di coffee shop sendirian ya, atau menonton film ya. Yang penting itu aktivitas yang dilakukan tersebut terasa nyaman dan membuat energi kita terisi kembali setelah capek bekerja begitu. Ya, kita kangen sekali, kita rindu sekali saat-saat seperti ini, bisa bersantai, bisa melakukan sesuatu yang memang hobi kita begitu ya. Jadi memberi waktu untuk diri sendiri ini mempunyai manfaat yang sangat besar ya. Ya ini bisa membantu kita menjaga keseimbangan, menjalani aktivitas ya, dan kita juga bisa menyeimbangkan kehidupan pribadi dan rutinitas bekerja yang membutuhkan interaksi dengan banyak orang. Jadi setelah sejenak beristirahat, sudah pasti pikiran kita ini akan kembali terasa lebih segar sehingga bisa menjalani aktivitas kembali seperti bekerja, belajar, dan mengemban tanggung jawab lainnya. Sayangnya nih teman berdua, masih banyak orang yang merasa bersalah ketika Okay. Hati-hati di jalan ya. Ya, kita lanjut ya teman perjuangan, teman saya yang mau turun lapangan ya. Jadi memang sayangnya masih banyak orang yang merasa bersalah ketika meluangkan waktu untuk diri sendiri ya. Padahal me time artinya waktu untuk kita begitu ya. Bukan berarti kita malas atau mengabaikan tanggung jawab kita ya. Justru dengan memberikan tubuh dan pikiran kesempatan untuk beristirahat, kita bisa menjaga energi dan semangat untuk bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari. Karena itu tidak perlu menunggu liburan panjang ya untuk bisa menikmati me time. Kita bisa sisihkan beberapa menit setiap hari untuk melakukan sesuatu yang kita sukai. Apalagi di tengah kesibukan mengejar berbagai hal, jangan lupa bahwa diri sendiri juga membutuhkan waktu untuk berhenti, bernafas, dan menikmati hidup teman perjuangan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Okay, semakin panas semakin saya kasih suasana jadi lebih asik aja ya. Iya, selamat siang sekali lagi teman-teman Pro2 yang lagi disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya di hari Senin. Tetap semangat kerjanya sampai tuntas di hari ini ya teman Pro2. Kalau tadi saya sudah informasikan seputar Bintang Radio, jangan lupa daftar ya, karena pendaftaran akan ditutup nanti di tanggal 30 Agustus ya. Jadi sekali lagi jangan lupa daftar buat teman Pro2, buat adik-adik kita yang masih 16 dan 25 tahun ya, minimal maksimal 25 tahun, game minimal 16 tahun maksimal 25 tahun ya kalau tidak salah. Jadi pendaftarannya bisa offline, bisa online. Kalau offline bisa langsung datang ke kantor RI Sarong buat daftar, nanti dibantu sama teman-teman di RI Sarong. Tapi kalau untuk pendaftaran online sudah saya informasikan tadi. Kamu jangan lupa untuk follow akun Instagramnya RI Sarong dan TikTok, akun TikTok RI Sarongnya. Pokoknya Facebooknya semuanya kamu follow deh ya teman Pro2. Karena di situ nanti kita bakalan posting informasi-informasi seputar Bintang Radio juga ya. Jadi ada dua kategori, kategori pop dan kategori daerah ya. Jadi kamu bisa buat video, satu video ya, video kemudian kamu posting di TikTok apa Instagram seperti itu, lagu pop dan lagu daerah ya teman Pro2 ya. Oke, tadi sudah saya informasikan lengkap sekali ya. Pokoknya nanti untuk informasi lebih lanjut kamu bisa tanya-tanya ya, kamu bisa langsung kamu follow dulu, kamu bisa tanya di IG ya, bisa inbox nanti, bisa DM nanti dijawab sama adminnya ya. Iya, kemudian nanti juga ada RRI Fest teman Pro2 ya. RRI Fest ya, kan ini biasanya setiap tahunnya diadakan oleh RRI. Semua satker mengadakan RRI Fest ini, dan tahun ini temanya itu harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi ini kegiatan menyambut Hari Radio semuanya ya, Hari Bakti Radio di tanggal 11 September nantinya. Jadi banyak yang tanya, iya kan RRI sedang sering mengadakan RRI Fest. Apa itu RRI Fest? Baik, dijelaskan dulu ini sedikit sama announcernya ya. Oke. Jadi RRI Fest 2026 ini merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus sebagai apresiasi ya atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Jadi melalui berbagai rangkaian kegiatan yang sudah pasti inspiratif, bermanfaat dan berdampak positif, RRI Fest 2026 ini menjadi wadah untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, kemudian pelestarian seni dan budaya, peningkatan kesadaran kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan wawasan publik teman Pro2. Dan jelas ya, jadi memang di RRI Fest itu banyak ada beberapa acara yang akan dibuat gitu ya. Nah kemudian tujuannya diadakan RRI Fest ini untuk menjadikan RRI Fest sebagai wadah kolaborasi inklusif, perkuat sinergi antara RRI, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan mewujudkan astacita Indonesia teman Pro2 ya. Jadi itu, jadi untuk yang tanya-tanya RRI Fest itu seperti apa ya, saya jelaskan semuanya ya. Jadi banyak ada beberapa kegiatan di dalamnya yang akan dilaksanakan ya di RRI Fest 2026 ini. Jadi RRI Fest ini menargetkan keterlibatan sekitar 27.000 partisipan yang berasal dari pelaksanaan kegiatan secara serentak di 67 satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia, teman Pro2.

Jadi nanti ada pasar UMKM juga ya teman Padua ya, yang mana bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat ya melalui peningkatan transaksi UMKM selama kegiatan RIFest berlangsung nantinya. Jadi di tadi seperti yang saya bilang di RRI Fest itu ada beberapa program yang akan dilaksanakan ya. Sebenarnya ada 6 program tapi yang satunya tidak dilaksanakan, yaitu aktivitas si digital ya. Yang dilaksanakan adalah peduli sesama, kemudian cinta lingkungan ya, cinta lingkungan, seni budaya, olahraga, juga bazar UMKM.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah setelah nanti peduli apa tadi, peduli sesama, nanti juga ada cinta lingkungan. Nah, kalau kegiatan cinta lingkungan ini pasti melibatkan seluruh apa ya, masyarakat, bisa juga ya, seluruh teman-teman, seluruh karyawan-karyawati RRI juga yang melakukan aksi nyata dalam menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan yang mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Bersih-bersih.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Kan Radua, di era media sosial ini hampir setiap hal bisa kita bagikan kepada banyak orang ya lewat media sosial. Mulai dari makanan menarik, mulai dari liburan kita, dan merayakan pencapaian yang rasanya memang belum lengkap jika tidak diunggah di media sosial. Benar tidak? Padahal kan tidak semua kebahagiaan itu harus diperhatikan, ya diperlihatkan ke orang lain ya. Ada kalanya kita menikmati momen dengan lebih tenang tanpa memikirkan akan membagikan foto seperti apa dan jumlah like serta komennya seperti apa. Nah, menikmati hidup tanpa pamer bukan berarti kita berhenti menggunakan media sosial. Jadi hidup tuh jangan terlalu banyak pamer-pamernya ya, biasa aja ya. Santai aja kerjanya. Kalau kebanyakan pamer juga nanti malah akan jadi kayak jadi cibiran orang seperti itu ya. Nah, kita tentu tetap boleh berbagi momen cerita dan bisa mengabadikan momen. Gak ada yang larang kan yang punya HP kita, yang punya media sosial, punya akun kita gitu ya. Namun memang penting bagi kita harus mengerti apakah saat kita membagikan momen ini adalah untuk mengenang, menginspirasi, atau justru hanya untuk mendapatkan pengakuan begitu. Jangan yang terakhir ya, pengakuan. Jadi mungkin sudah saatnya kita sesekali menyimpan momen indah untuk diri kita sendiri ya. Dan kita juga bisa menikmati momen makan-makan tanpa sibuk mengambil foto dari berbagai angle-nya ya. Jadi saat kita berkumpul bersama keluarga dan misalnya teman-teman, cobalah untuk meletakkan ponsel dan nikmati percakapannya seperti apa. Jadi ketika berlibur di tempat yang indah, kita nikmati aja setiap pemandangan yang menyejukkan sebelum kita nikmati aja pemandangannya ya sebelum kamera mengabadikannya gitu. Jadi memang momen yang tidak dipublikasikan ini bukan berarti tidak berharga, namun tetap memiliki nilai bagi kita jika kita menyimpannya untuk kenangan gitu ya. Nah, kita juga ini nih perlu mengetahui bahwa apa yang dibagikan di media sosial itu hanya sebagai sebagian kecil dari kehidupan seseorang begitu ya. Nah, untuk itu unggah orang lain tidak perlu dijadikan ukuran kebahagiaan dan kesuksesan untuk diri kita sendiri begitu. Karena setiap orang kan memiliki ceritanya masing-masing ya, dan kehidupan akan lebih tenang jika apapun itu tanpa dipamerkan begitu. Ya kan? Ya memang perlu diketahui bahwa kebahagiaan itu tidak membutuhkan yang namanya penonton. Jadi kalau ada yang menonton kita bahagia? Kayaknya tidak deh ya. Makanya saya ini bilang harus diketahui kebahagiaan itu tidak membutuhkan penonton. Kita boleh kok memiliki pencapaian tanpa mengumumkannya. Kita bisa menikmati perjalanan tanpa menggugah setiap sudutnya dan merasa bahagia. Meskipun tidak ada yang memberikan tanda suka, tapi sangat merasa bahagia. Sebab hidup ini kan bukan tentang seberapa banyak orang mengetahui kebahagiaan kita, tetapi seberapa dalam kita benar-benar merasakannya begitu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Until the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Proudhon.
6: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
7: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
6: Iya mbak, maaf.
7: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
6: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

for you. Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Hello, nih.
5: Apa ini?
4: Untuk kamu.
5: Hah? Uang?
4: Katanya sepatumu jebol.
5: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
5: Hah? Yang bener.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
5: Iya, tapi...
4: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
5: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sudah pukul 16.05 menit waktu Indonesia Timur, semakin sore aja. Saya menemani teman Pro 2 ya. Apa kabar buat yang lagi siap-siap mau pulang nih, hati-hati di jalan. Dia cuaca hari ini bagus, jadi ya wajar aja kalau jalan rame ya, arus lalu lintasnya padat ya, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi kamu lebih hati-hati lagi di jalan, yang masih di kantor, yang mau siap-siap pulang ya. Karena didukung dengan cuaca yang bagus, pasti perjalanannya lancar-lancar aja. Yang penting jangan ngebut ya, biar lambat asal selamat. Gak apa-apa juga kan, udah pulang juga. Jadi jangan terburu-buru ya teman Pro 2 ya, jaga keselamatan karena besok harus kembali beraktivitas seperti biasanya. Karena capek kerja mau pulang ketemu bersama keluarga, jadi jaga keselamatan di jalan sampai di tempat tujuan tanpa ada hambatan apapun ya. Oke, ya pastinya kita di sore ceria ya, masih di sore ceria, di sore hari. Sore ceria tuh sampai di jam 20 malam ya, jam 19 itu atau jam 7 malam masih sore ceria. Terus nanti di pergantian payung acaranya tuh di jam 8 malam nantinya sampai tuntas. Pro 2 FM menemani teman Pro 2 ya. Oke, tadi saya lupa deh request lagunya Bricia Jodi, tapi judulnya apa ya? Ada yang tahu judul-judul lagunya Bricia Jodi? Boleh komen-komen di sini lah ya. Saya lupa tadi yang request, tadi yang telepon, tapi judulnya apa ya? Sudah di chat tapi centang satu, mungkin dia lagi monitor kali ya. Oke, nggak apa-apa, nanti saya carikan ya lagu dari Bricia Jodi dan akan saya hadirkan ya, teman Pro 2 ya. Tadi sudah kita banyak obrolan ya, ya udah tentang media sosial juga sudah ya. Gimana dengan kesehatan kita nih, jam waktu tidur kita? Biasanya kalau jam segini ada yang masih kerja bawaannya ngantuk ya, jam tidur. Atau biasanya siang-siang jam segini juga, aduh pastinya tidak bisa fokus karena terhalang oleh ngantuk gitu ya kan. Jalan pikirannya ini terhalang oleh ngantuk. Jadi biasanya kalau ngantuk di tempat kerja, apalagi dari siang sampai sekarang itu masih ngantuk, berarti kualitas tidur malamnya tuh kurang teman Pro 2 ya. Jadi orang banyak beranggapan bahwa tidur malam yang cukup itu dia, mereka anggap sepele begitu ya, dianggap sepele, padahal kebiasaan ini kan memiliki peran penting bagi kondisi tubuh kita ya. Jadi waktu istirahat yang baik untuk tubuh kita itu bisa membantu tubuh kita melakukan pemulihan setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Jadi memang harus istirahat ya, dianjurkan ya. Memang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan orang dewasa tidur sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam tuh ya. Jadi memang informasinya ya dari Kementerian Kesehatan RI yang menganjurkan orang dewasa itu tidur sekitar 7 sampai 8 jam setiap malam. Nah, kalau misalnya kebutuhan tidur ini tidak terpenuhi, seseorang dapat lebih mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi, mudah berubah suasana hati hingga mengalami penurunan daya tahan tubuh. Biasanya seperti itu ya. Ada beberapa kebiasaan sih, kebiasaan sederhana lah ya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan tidur lebih berkualitas. Misalnya mengurangi gangguan ponsel sebelum tidur, menjaga kamar tetap nyaman, tidak terlalu terang, kemudian menghindari minuman berkafein pada sore atau malam hari. Karena kalau kamu minum jam segitu pasti berat badan kamu akan semakin naik. Minuman yang berkafein. Selain itu usahakan juga waktu tidur dan bangun itu tetap teratur setiap hari ya. Dan dengan pola istirahat yang konsisten, tubuh dapat memiliki ritme yang lebih baik sehingga tidur menjadi lebih nyaman dan kesehatan tetap terjaga pastinya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
0: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

Oke, 96,7 Prodi FM Sorong, teman terbaik kamu semakin sore aja. Saya menemani teman Produa ya, so pukul 16.42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore teman Produa, apa kabar di sore hari ini? Yang sudah di rumah, selamat berkumpul bersama keluarga. Yang lagi di jalan, hati-hati. Yang masih di tempat kerja, baru siap-siap mau pulang, persiapkan segala sesuatunya, barang bawaannya, jangan sampai ada yang ketinggalan teman Produa ya. Oke, sampai di rumah ya, ketemu anak tuh kayaknya gimana gitu ya, sesuatu, ketemu keluarga ya kan. Nah, ya makanya harus kalau ngomongin tentang anak-anak nih teman Produa, kayaknya sekarang harus lebih dipantau, diperhatikan lagi, terutama untuk jajanan-jajanan anak di sekolah ya. Ini harus diperhatikan, karena kita tidak bilang bahwa jualan-jualan atau apa yang mereka jajankan itu semuanya kita tidak bilang tidak steril ya. Ada yang memang cocok untuk perut anak-anak, ada yang tidak cocok begitu ya. Bahkan ada oknum-oknum yang sengaja menjual dengan misalnya es dengan air yang dari mana gitu, sehingga tidak cocok di perut anak-anak ya. Kemudian juga mungkin makanan-makanan yang sebenarnya tidak bisa dikonsumsi oleh anak-anak, akhirnya pada saat mereka keluar istirahat mereka harus jajan. Ini mesti ada pantauan dari pihak guru ataupun dari sekolah ya teman Produa, orang tua juga ya teman Produa ya. Ini teman Produa, saya kemarin baca salah satu artikel ya, saya baca salah satu berita lah ya di KBRN juga, di mana di Kota Sorong juga, di mana ada seorang anak SD ya, sekolah dasar, mengalami kejadian yang bisa dibilang tergolong langka setelah pulih dari sakit demam tinggi yang dialaminya. Jadi setelah dinyatakan sembuh, anak berusia sekolah dasar tersebut justru kehilangan kemampuan berbahasa Indonesia dan hanya lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga saya pernah nonton salah satu konten ya, konten kreator juga. Anaknya awalnya itu dia sama sekali tidak bisa bahasa Inggris ya, orang Cina ya, tapi tinggalnya di daerah Jawa. Awalnya sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris, dia hanya bisa bahasa Indonesia. Tapi ketika dia sakit, ketika dia sembuh, sakit dari sembuh langsung sampai sekarang, apapun itu dia tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia, dia menggunakan bahasa Inggris ya. Ngomong Indonesia juga terbata-bata begitu ya, tidak, artinya tidak bisa lancar, bahkan dia lancar bahasa Inggris padahal dia tidak pernah belajar bahasa Inggris. Itu dari zamannya di SD sampai sekarang dia sudah SMP ya teman Produa. Nah, ini juga terjadi pada seorang anak yang tadi baru saya bilang, yang berusia sekolah dasar ya, baru aja kejadiannya di bulan Agustus ini, yang mengalami kejadian yang bisa dibilang tergolong langka setelah pulih dari sakit demam tinggi yang dialaminya. Jadi setelah dinyatakan sembuh, anak tersebut justru kehilangan kemampuan berbahasa Indonesia dan hanya lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kejadian ini bermula saat sebut saja namanya Vanilla mengalami demam tinggi hingga suhunya mencapai 41 derajat Celcius ya. Jadi sejak kecil dia memang sering mengalami sakit panas hingga harus beberapa kali dibawa ke dokter oleh sang ibu ya. Namun setelah menjalani perawatan dan dinyatakan pulih, peristiwa membingungkan terjadi. Jadi Vanilla ini tiba-tiba tidak bisa lagi berbicara menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia dan sepenuhnya beralih menggunakan bahasa Inggris. Padahal dia tuh ngomongnya tuh mentok bahasa Jawa ya. Medok sekali logat Jawa. Ya, Indonesianya tidak bisa. Justru begitu sembuh langsung Inggris, enggak bisa Indonesia dan tidak ada sama sekali medok Jawanya teman Produa ya. Jadi perubahan mendadak ini sudah pasti membuat ibunya tuh terheran-heran, di mana pihak keluarga juga mengaku tidak pernah menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari di rumah, dan sang ibu sendiri pun tidak dapat berbahasa Inggris juga. Nah, kadang-kadang saya tahu ya, berarti ini sama sudah yang saya maksud ya. Namanya juga Vanilla. Saya sering nonton kontennya bersama ibunya. Berarti saya tahu ini maksudnya si Lia ya. Oke, jadi bukan kejadiannya bukan di Sorong ya. Saya beritanya kemarin tanggal 5 Agustus baru di posting ya.
Jadi memang dia sempat mengalami kejadiannya sama seperti yang saya ceritakan ya, karena saya juga pernah baca di artikel seperti itu ya teman Padua ya. Jadi memang dia mengalami demam tinggi ya kan. Setelah sembuh ada kejadian aneh ya. Tiba-tiba dia tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi yang dia gunakan adalah bahasa Inggris. Jadi memang perubahan ini mendadak membuat ibu dan kakak-kakaknya tuh sampai terheran-heran. Dan pihak keluarga sendiri mengaku tidak pernah menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari di rumah. Dan ibunya sendiri pun tidak dapat berbahasa Inggris ya. Kalau dia ngomong ibunya malah tidak ngerti, tanya sama kakaknya itu artinya apa ya. Ini yang tidak masuk akal ya, karena menurut maminya itu dia tidak bisa bahasa Inggris. Di rumah tidak ada yang pakai bahasa Inggris, semuanya bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa seperti itu. Nah, pengajar senior dan peneliti sains bahasa dan gangguan bicara Newcastle University Inggris, Dr. Nick Miller, salah satu ahli yang banyak meneliti kasus foreign accent syndrome ya. Jadi foreign accent syndrome ini dapat terjadi ketika seseorang mengalami stroke, cedera otak atau gangguan fungsi otak lainnya. Jadi keseimbangan dalam kontrol artikulasi ini bisa mengalami perubahan sehingga suara, nada serta vokal konsonan terdistorsi dan terdengar seperti aksen dari bahasa lain. Jadi memang suaranya juga berubah bener ya. Jadi kayak gaya bicaranya, dialeknya itu kayak seperti dialek orang Australia yang lagi ngomong Inggris lah seperti itu ya. Jadi memang kondisi langka ini dialami imbas demam panas tinggi ini dikenal dengan dalam dunia medis atau keilmuan sebagai foreign language syndrome ya, atau FLS. Nah, fenomena ini terjadi ketika seseorang tiba-tiba mampu berbicara atau lancar menggunakan bahasa asing setelah otaknya mengalami demam tinggi, pusing hebat atau gangguan pada fungsi saraf tertentu. Nah, saat ini kondisi Vanilla dilaporkan sudah semakin membaik. Seiring pertumbuhannya yang sehat, dia perlahan-lahan mulai bisa kembali berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Aduh, coba kita yang pintar bahasa Inggris kayak jangan dikasih sakit seperti itu deh, pintar bahasa Inggris. Tapi memang dalam konten mamanya kan, maminya itu adalah seorang konten kreator ya. Jadi kita kalau nonton konten-konten maminya itu semua yang dikontenin itu adalah Vanilla ini ya. Jadi memang dari cara bicaranya dia, jadi dia kadang bahasa Inggris mamanya sama yang gak tahu. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, jadi mamanya yang menggunakan bahasa Indonesia, dianya bahasa Inggris begitu. Dia ngerti kalau bahasa Indonesia ya, dikasih tahu. Vanilla sekarang ya sudah SD apa SMP ya. Benar-benar berarti ceritanya sama ya dengan apa yang saya maksud tadi di cerita awal ya, yaitu perubahan yang dialami oleh Vanilla ini, yaitu demam tinggi hingga suhunya mencapai kayaknya 41 derajat Celsius ya. Jadi karena memang waktu kecil dia tuh dia sering sakit-sakitan terus, panas tinggi sampai beberapa kali dibawa ke dokter ya. Setelah menjalani perawatan dan dinyatakan pulih, malah peristiwa membingungkan terjadi ya. Ya itu dia tadi, Vanilla tiba-tiba tidak bisa lagi berbicara menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia dan sepenuhnya beralih menggunakan bahasa Inggris. Kayak Chinese mereka ya, Chinese Jawa kayak seperti itu. Jadi itu ceritanya. Suka aja nonton konten-konten maminya karena biasanya dikontenin tuh si Vanilla ini, teman Podua ya. Saya masih menemani teman berdua di sore hari ini. Itu cerita menarik saya di sore hari ini yang memang mamanya juga pernah bercerita seperti itu, bahwa anaknya ini awalnya tidak bisa sama sekali berbahasa Inggris, hanya bahasa Indonesia, tapi setelah sembuh dari sakit tiba-tiba dia sudah menggunakan bahasa Inggris, malah nada suaranya juga berubah segala macam ya. Ternyata itu tadi penyebabnya ya.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: yang lebih kuat.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Oke, sudah pukul 17.14 menit waktu Indonesia Timur ya. Semakin sore saja saya menemani teman Pro 2. Saya akan hadirkan lagu-lagu penyemangat sore untuk menyemangati suasana sore buat teman Pro 2 yang sudah pulang, sudah berkumpul bersama keluarga ataupun yang akan bersiap-siap on the way pulang ke rumah ya. Ya, yang pastinya sudah banyak sekali informasi-informasi yang saya bagikan untuk teman Pro 2 ya. Semoga menjadi informasi yang ya bisa diambil hikmahnya lah ya. Dan mudah-mudahan aja hari ini segala sesuatu yang kamu kerjakan ya, dari pagi udah keluar rumah untuk menjalankan aktivitas, semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Jangan lupa ya teman Pro 2, saya sudah ingatkan untuk teman Pro 2, jangan lupa RRI Sorong sudah membuka kesempatan bagi generasi muda berbakat ya untuk mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia 2026 ya, di mana ajang pencarian bakat di bidang tarik suara ini menjadi wadah bagi para penyanyi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus berkompetisi menuju panggung bintang radio tingkat nasional. Nah, pendaftaran Bintang Radio 2026 RRI Sorong sudah dibuka ya sampai tanggal 30 Agustus 2026. Jadi silakan daftar ya. Nah, kompetisi ini terbuka bagi masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi yang kalau di rumah mau daftar, jangan ragu-ragu, bulan daftar ya. Nah, kemudian untuk pesertanya, pesertanya merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Dari tadi saya sudah bilang, kalau kok punya ini WNA atau warga negara asing, jangan kok daftar, biar kok mati ikut juga tidak bisa. Ini apa namanya, persyaratannya harus warga negara Indonesia, harus kok KTP Indonesia harus ada begitu, terdaftar ya. Kemudian putra maupun putri harus warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung mulai tanggal 28 Oktober di tahun 2026 ini ya. Nah, usia peserta harus dibuktikan dengan identitas diri yang sah, biar panitia juga percaya bahwa yang daftar nih, kalau misalnya kau usia 20 tahun atau 16 tahun pasti kau harus kasih tunjuk KTP 17 tahun misalnya ya, KTP atau SIMKA atau resi KTP. Kalau kau pelajar atau mahasiswa, minimal kau punya kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau akta kelahiran juga bisa ya. Nah, selain itu peserta juga diwajibkan memiliki kartu BPJS kesehatan atau kartu sejenis yang masih berlaku. Ini khusus apabila peserta ini berhasil melaju hingga tahap grand final, dia harus punya kartu BPJS ya. Nah, bagi peserta perempuan terdapat ketentuan bahwa peserta tidak sedang dalam keadaan hamil. Peraturan ini sudah ditetapkan dari awal ya, semenjak diadakan Bintang Radio ya. Peserta juga harus memenuhi ketentuan bahwa belum pernah terjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional ya. Katanya yang sudah pernah juara ini kasih mau tingkat nasional, mau daftar lagi ya, terbisa lah ya, kasih kesempatan buat yang lainnya untuk ikut ya, yang punya suara bagus-bagus semuanya di Kota Sorong ya. Nah, pendaftaran Bintang Radio RRI Sorong sih dapat dilakukan secara online maupun offline ya. Jadi kalau kamu tidak sempat offline, kamu bisa online aja ya. Jadi untuk pendaftaran offline-nya kamu bisa bisa dapat memperoleh bantuan dari petugas satuan kerja untuk memasukkan data ke website resmi pendaftaran Bintang Radio. Nanti akan dibantu ya. Sementara itu pendaftaran online bisa dilakukan melalui website resmi. Untuk pendaftaran online dilakukan melalui website resmi Bintang Radio Indonesia. Jadi setiap peserta yang telah terdaftar ini juga diwajibkan mengikuti akun Instagram Bintang Radio RRI Sorong serta akun

TikTok Bintang Radio dan RRI Sorong ya. Dan peserta juga diminta untuk melakukan subscribe pada akun YouTube Bintang Radio Indonesia Teman Podua ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sebagai bagian dari proses pendaftaran, peserta juga diwajibkan untuk menggugah video penampilan, menyanyikan lagu pop Indonesia dan atau pop daerah melalui akun TikTok dan Instagram pribadi ya. Dan nanti video tersebut harus menggunakan tagar kota Satker masing-masing serta menandai akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong begitu. Jadi ada dua seperti biasa tahun kemarin ya, lagu pop dan juga lagu daerah, dua kategori. Jadi kamu harus unggah akun di video yang kamu bawain lagu pop dan lagu daerah masing-masing satu di akun Instagram atau TikTok kamu ya. Adapun video yang diunggah harus menggunakan format vertikal dengan durasi sekitar 60 detik atau 1 menit dan maksimal 90 detik. Nah, ini harus ya teman-teman dua ya, kalau kamu sudah bikin videonya ya harus menggunakan format vertikal, jangan horizontal, vertikal ya. Durasinya 60, sekitar 60 detik atau 1 menit dan maksimal 90 detik ya. Nah, jadi gimana nih? Selamat bersiap-siap ya untuk mengikuti ajang yang satu ini ya. Sukses untuk semuanya. Untuk adik-adik kita nih yang masih mungkin ya tadi ya, minimal berapa tadi? 16 tahun ya. Minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun ya. Pokoknya harus warga negara Indonesia. Sekali lagi tadi ada yang tanya persyaratannya, nanti makanya kamu follow akun Instagram dan TikTok ya, media sosialnya RRI Sorong, nanti kamu bisa tahu karena diposting di media sosial, jadi kamu bisa tahu nanti diposting di situ ya. Ya, dan teman perempuan seperti itu ya. Jadi melalui ajang ini RRI Sorong berharap semakin banyak talenta muda Papua Barat Daya yang berani menunjukkan kemampuan dan kreativitasnya di bidang musik. Jadi bagi generasi muda yang memiliki kemampuan bernyanyi dan memenuhi seluruh persyaratan, Bintang Radio 2026 ini menjadi kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi sekaligus membawa nama Sorong ke tingkat yang lebih tinggi lagi teman Podua ya. Oke, jadi kalau misalnya kamu mau daftar offline, kamu bisa langsung datang setiap hari kerja, jam kerja di RRI Sorong, nanti akan dibantu ya untuk daftar. Yang penting persyaratannya itu tadi yang sudah saya sebutkan ya teman Podua ya. Yang sudah saya sebutkan, kemudian juga jangan lupa untuk unggah satu video lagu pop dan juga lagu daerah.

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

lewat 22, cuaca panas seperti ini ya, udah mulai kering di mana-mana nih ya. Jadi cuaca panas seperti ini otomatis kan kita harus banyak-banyak mengkonsumsi air putih ya. Dan tentunya untuk masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul saat musim kemarau seperti ini. Salah satunya adalah risiko dehidrasi hingga gangguan kesehatan kulit, teman Pro 2 ya. Jadi kadang-kadang air juga yang tidak ngalir, kemudian karena kekeringan kan sumur juga kering, jadi pada saat dapat air keruh airnya sehingga resiko dehidrasi hingga gangguan kesehatan kulit, itu dia teman Pro 2 ya. Jadi masyarakat perlu menjaga kesehatan dan kelembaban kulit supaya terhindar dari penyakit yang timbul, yang tentunya tidak kita inginkan semua ya teman produk. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Kalau panas itu kan saluran air juga pastinya mengering, makanya banyak yang mengeluh air pump tidak jalan lah, air pump tidak jalan, kemudian juga saluran air mengering, sehingga perlu waspada terhadap penyakit yang terkait dengan kulit. Kemudian untuk menjaga kebugaran badan, volume air yang kita konsumsi juga harus diperhatikan dalam jumlah yang cukup ya, sehingga metabolisme tubuh kita ini tetap berjalan ya. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah Scabies ini bahaya. Jadi penyakit kulit tersebut sering muncul saat iklim kering karena banyak jamur-jamur yang akan berkembang apabila kelembaban tubuh berkurang. Makanya harus banyak minum air putih ya. Terkait dehidrasi itu sendiri teman Pro 2 ya, Sekretaris Dinas Kesehatan juga menyarankan masyarakat bisa rutin mengkonsumsi secara umum 2,5 liter air per hari aja ya. Meskipun jumlah tersebut bisa ditambah jika rasa haus belum tertahan gitu. Jadi kuncinya adalah konsumsi air minum yang cukup di masa suhu yang panas ini ya. Jadi secara umum 2,5 liter per hari itu penting sekali, namun kalau kondisi sangat panas mungkin kita bisa mengkonsumsi lebih dari 2,5 liter itu ya. Jadi kalau misalnya haus segera minum, jangan ditahan. Ada yang haus tuh tahan-tahan lagi. Jadi Dinas Kesehatan Kota Solo juga Kota Sorong juga mengimbau saat musim kemarau masyarakat bisa mengurangi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu lama dan bisa menggunakan pelindung diri seperti topi, payung ataupun krim pelindung kulit dari sinar matahari ya. Karena dengan langkah-langkah tersebut diharapkan masyarakat bisa tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit yang rentan muncul selama musim kemarau ini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Ya teman berdua, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung jumpa. Terima kasih untuk teman berdua yang sudah mendengarkan informasi dan hiburan bersama saya pastinya dari jam 11 tadi ya sampai dengan nanti beberapa menit ke depan kita sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore yang lagi olahraga, selamat olahraga, tetap semangat olahraganya walaupun pulangnya udah sore sekali tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga. Yang tidak sempat ya mungkin besok bangun bisa lebih awal, bisa olahraga sebentar.
1: Di dalam otaknya terdapat bagian bernama midopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip
0: bisa olahraga sebentar dan tentunya bisa merenggangkan kembali otot-otot kamu setelah beraktivitas pastinya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya tiga harus pamit dari ruang dengar teman Pradua. Selainnya ada Rama yang akan menemani teman Pradua sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Kita ketemu lagi nanti beberapa hari ke depan. Saya tiga pamit, selamat sore, sampai jumpa. Sore ceria.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
0: Produk FM.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu baru saja mendengarkan Beruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman Pro 2 didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, Rama hadirkan kembali lagu-lagu menemani kamu, lagu-lagu bernuansa Islami.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebabkan

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ini Rama kasih informasi buat kamu tentang penggemar Marvel yang bakalan dikejutkan dengan Marvel yang menyiapkan Endgame Encore nih sebelum Avengers Doomsday tayang teman Pro 2 ya. Jadi Marvel Studio menyiapkan penayangan ulang bertajuk Avengers Endgame Encore yang dijadwalkan hadir di bioskop pada 25 September tahun ini. Versi ini tidak hanya mengandalkan cerita lama, Marvel akan menambahkan sekitar 7 menit materi baru termasuk bagian yang menghubungkan cerita Endgame dengan film dari Avengers Doomsday dan penonton juga akan mendapat pembuka khusus serta adegan tambahan. Wih, pantas buat ditonton ya. Penayangan Encore turut menjadi bagian dari persiapan menuju Avengers Doomsday yang dijadwalkan hadir pada Desember. Bagi Marvel, perilisan kembali ini bukan sekedar mengajak penggemar bernostalgia, tapi juga materi baru diharapkan dapat mengingat kembali perjalanan para Avengers sekaligus memberi gambaran mengenai arah cerita nantinya Marvel Cinematic Universe selanjutnya. Jadi sebelum nonton Doomsday nanti, kalian wajib sih teman Pro 2 supaya ngerti lah ya, nonton Endgame Encore sebelum Avengers Doomsday tayang.

0: Katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
6: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
5: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
6: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
5: Kamu gak peduli ya sama aku.
6: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
7: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Rama punya informasi selanjutnya tentang Sekretaris Daerah Definitif Papua Barat Daya yang kabarnya akan dibuka untuk seleksinya nih teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membuka seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Definitif. Iya, Kepala BKPSDM Papua Barat Daya, Efraim Kambu, mengatakan panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Madya Sekda Papua Barat Daya telah dibentuk, dan ia menjelaskan di mana proses seleksi sekda akan melibatkan tim panitia seleksi yang terdiri dari pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta tim asesmen dari Badan Kepegawaian Negara BKN dari Jakarta. Keterlibatan unsur pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan selektif secara objektif dan sesuai ketentuan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi Madya. Efraim menyebut dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mengumumkan secara terbuka penerimaan bekas bagi para pelamar yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Sekda Definitif Papua Barat Daya. Seleksi Sekda Definitif akan berjalan beriringan dengan proses perpanjangan masa tugas pejabat Sekda Papua Barat Daya, yaitu Yakob Karet. Pemerintah daerah memastikan pelayanan dan roda pemerintahan tetap berjalan sembari proses seleksi Sekda Definitif dilaksanakan. Nah, jadi untuk yang minat nanti pantau terus nih teman Pro 2 ya, untuk seleksi yang segera akan dibuka. Ini waktunya belum dikasih tahu sih, cuma dalam waktu dekat aja gitu maksudnya teman Pro 2 ya. Diinfokan bahwa dalam waktu dekat, jadi kalian bisa pantau terus nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
8: Sis, barusan teleponan sama siapa?
7: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
8: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
7: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia,

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di mana musim kemarau bukan berarti membuat nyamuk hilang ya. Justru beberapa kondisi di sekitar rumah dapat membuat serangga ini tetap berkembang, terutama ketika masih ada wadah yang menampung air. Ya, di mana nyamuk Aedes aegypti khususnya dikenal sebagai salah satu pembawa virus yang menyebabkan demam berdarah ya kan. Menjaga lingkungan tetap bersih menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko. Wadah yang dapat menampung air sebaiknya dikosongkan dan dibersihkan secara rutin ya. Penggunaan pakaian yang menutup kulit dan penolak nyamuk juga dapat membantu mengurangi gigitan. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menekankan bahwa pengendalian tempat berkembang biak nyamuk merupakan bagian penting dalam pencegahan penyakit seperti penyakit demam berdarah, teman Pro 2 ya. Selain itu ternyata memang kabarnya nyamuk itu di musim kemarau atau di musim panas, teman Pro 2, itu jadi salah satu yang ya lumayan banyak kabarnya ya.

Aku punya informasi buat kalian semua nih, jam 20 lewat 23 menit ya harusnya menjadi waktu di mana teman Pro 2 sudah menuju ke tempat tidur teman Pro 2 masing-masing. Jadi musim panas di mana banyak nyamuk juga dapat berkembang biak, ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan supaya bisa tidur nyenyak, yaitu salah satunya menggunakan kelambu teman Pro 2 ya. Kelambu jadi salah satu yang bisa digunakan untuk teman Pro 2 bisa terhindar dari nyamuk. Tapi sebelum tidur ya itu harusnya di ini dulu sih, dikebas dulu dalam kelambunya ya, supaya nyamuk-nyamuknya keluar baru ditutup tuh teman Pro 2. Dan jangan sering keluar masuk berarti ya, supaya teman Pro 2 tidak sama aja, maksudnya tetap terbebas dari nyamuk lah. Kalau sering dibuka tutup kelambunya, masuknya bisa nyamuknya bisa masuk juga ya kan. Selain itu salah satu yang juga tak kalah penting adalah jangan suka gantung-gantung baju di kamar. Itu jadi salah satu penyebab nyamuk banyak banget di kamar kamu teman Pro 2. Karena tempat itulah yang biasanya menjadi tempat nyamuk istirahat. Jika memungkinkan, gunakan kipas atau pendingin ruangan karena aliran udara dapat menyulitkan nyamuk untuk terbang dan mendekati tubuh.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM,

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Code WFM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Wow. Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Yo,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya,
1: centil
0: bro.
1: Centil pada masanya. Apa ya? Bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Benar.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul. Karena udah hitam-hitam nih ya. Udah tahu pasti nih.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, benar banget. Seru. Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama barengan sama apa ya? Sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Ui, terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Assalamualaikum MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Enggak usah pakai headphone ya.
1: Enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa. Anak overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Bener. Ketambah sebanyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, bro, FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
1: Iya ya. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jawab.
0: Parah sih. Iya kan?
5: Mbak kita.
6: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, benar.
6: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
5: Betul.
4: Belum ke sana bridging-nya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, ya benar. Sekalian.
1: Pantes.
0: Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya,
4: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ya udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini. Gila,
4: berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak se wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur enggak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Benar.
4: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
4: Energi kalian yang ngebawa.
5: Makasih
4: banyak.
0: Benar.
1: Kan baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
1: Belum ya? Justru belum ya?
0: Justru belum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke. Okay.
0: Ada kotak teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Oh, masa
4: kita
0: sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
4: Ajang Idola Cilik waktu itu.
0: Jangan,
1: masih kenceng di sini ya.
0: Masih kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya ya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum pernah di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang.
6: The Dream Band.
0: The Dream Band.
6: And then. Anak band.
1: Okay.
6: Yes. Itu di 2004.
1: Okay. 2004.
6: Yeah. Dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: And now
6: Trans to You.
1: Yeah.
6: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Yeah. 2 cewek, 1 cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Yeah. Cowok yeah. lebih banyak ngalahnya.
0: Itu.
1: Jujur.
3: Tahu kan, Mak?
1: Betul. Betul.
0: Iya, betul.

0: Bener.
1: Makin aku securhat.
0: Makin panjang urusan ini.
2: Iya. Iya. Tapi buat kalian apa sih arti sebuah ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri? Sebenarnya kalian ini enggak nyangka enggak bakal sampai ke umur 22 tahun.
3: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, Bro?
2: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
3: Karena gini ya.
0: Asik.
3: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
2: Oh iya. Teenagers. Anak
4: baru kuliah tuh.
2: Teenagers. Iya. Yeah.
3: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya, menuju ya fase itu.
0: Menuju.
3: Jadi karena
1: berat banget.
2: Iya, itu
3: bentar, pertanyaan tadi apa?
2: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
3: Sesimpel ini jawabannya.
2: Oke.
3: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
1: Okay.
3: Udah itu.
2: Terima kasih.
0: Luar biasa.
4: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
3: Gua kalau serius lapar, Mama.
4: Iya. Kalau kita makan.
5: Nanti enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayam.
2: Aduh.
1: Ya Allah, roti.
2: Nyangka bayam.
0: Iya, benar. Nangka bayam
1: gitu kan. Ya serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
3: Masih bridging. Sabar. Dia udah press release banget soalnya.
0: Nempel
3: di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
2: Benar.
4: Belum kesana, sabar.
3: Enggak, guys, serius ini.
4: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru
3: itu. Ini serius, astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
3: ngeband sampai tua.
0: Oke.
3: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
2: Betul.
3: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
2: Okay.
3: Sampai detik ini kita masih ngeband.
2: Okay.
3: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
4: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
3: Masih dikasih amanah.
2: Alhamdulillah. Gitu.
4: Suruh jalanin terus.
3: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
2: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
3: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga, gitu kan.
2: Betul.
3: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih, gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh. Gitu kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
1: Merasa benar.
4: Iya. Kan?
2: I feel you, bro. I feel you.
4: Enggak perlu tak jelas.
2: Iya. I feel you, bro.
4: Memvalidasi sih.
2: Betul. I feel you.
0: Iya.
3: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua.
4: Oh, jelas. Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
2: Iya.
3: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah gak sabar.
4: Pertanyaannya masih menuju bridging.
0: Sabar.
4: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
2: Iya. Tenang.
3: Mas Oza, 2 episode ya?
2: 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu. Masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengin ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
4: 20. Enggak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu
4: iya,
0: kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
2: Dead air barusan.
3: Buat radio jelek banget guys. Keras banyak ngomong.
2: Iya.
0: Terima kasih guys.
3: Kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
0: Kenapa coba? Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun.

0: Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
1: Sudah 18 tahun. 18 tahun kita.
0: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
2: Oke.
0: Itu 3 tahun yang lalu ya?
1: 2 tahun.
0: Udah tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
1: Ya gue tahu lo lagi enggak enak badan.
0: Ya gue diare lagi.
2: Waduh.
1: Jadi di antara kepala sama perut
3: Gak sinkron.
1: Apa gue jelasin?
0: Tapi okay. Seperti itu dong.
1: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya Kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu Warner itu Music. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus akhirnya enggak kita harus bikin musik deh,
0: Karena juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma Kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
1: Dia Bos Cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
3: Di belakang kotak.
0: Tim produksi, iya, manajemen, punya anak kan. Anaknya Kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari Kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener. Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
3: Paham. Kalau gak ngerti subtitle-nya di bawah.
1: Paham ya. Kalau gak ngerti bolehlah nanti di tap-tap layar ya.
3: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang kita, jangan itu.
2: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di
1: ya ampun.
2: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
3: Sebagai kelahiran baru nih Kotak, baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
1: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih Kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu. Tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih, ini kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa nggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
2: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya Kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
1: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
2: Betul.
1: Kalau dulu
3: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
1: Mas Oza bikin playlist. Kata gue mau
3: disuruh kerja. Lagi nyantai. Oke.
1: Jadi Tah kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
3: MD, MD monitor. MD untuk jadi MD dirinya sendiri.
1: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir enggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
3: enggak gini. Padang panjang.
1: Nah, padang panjang.
3: Padang panjang, padang mana nih?
1: Padang Siantar.
4: Padang Pariaman,
0: Banyak tuh kayak makanan lu mau milih yang mana?
1: Iya, benar-benar. Ah, itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
0: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang, banyak orang berdatang.
1: Masya Allah banget. Iya, iya. Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh nggak? Nah, terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
4: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
1: Betul, ya kan? satu-satu.
4: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu.
1: Gini ya.
3: Mantap, jempol.
2: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
3: Yala.
4: Itu ada cerita lagi tuh.
2: Menarik.
3: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
2: Jangan. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
3: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
2: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Barusan
3: di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
3: Yolo.
4: Ditegesin.
0: Benar.
3: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO single berarti ya?
4: YOLO single
3: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
4: Kita sih bareng-bareng ya.
3: Okay.
4: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
3: Yes. Oh,
4: jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
5: Anak juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
3: Iya benar.
4: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
3: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
4: Bisa nggak ngomongin nggak usah yang betul dong?
1: Jadi cuma kompor aja.
3: Back sound ya.
1: Peran pendukung.
5: Penting kita berdua.
3: Penting dong.
1: Betul. Belum.
3: Bahkan belum ada statement itu baru.
4: Cuma dia betul doang.
5: Kita proses kreatifnya kotak dong.
3: Boleh mas.
4: Coba gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab Rin.
1: Tanyaan apa tadi?
4: Astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
3: Dibantu teman.
5: Iya. Kolaborasi.
3: Iya, kolaborasi.
1: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
4: Iya, betul. Tapi enggak free-free amat lo ya.
1: Enggak,
4: tapi gini. Betul. Jadi memang
1: Tetap.
4: Tapi emang
1: banyak.
3: Iya.
0: Harga teman ya, harga teman ya.
3: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas.
1: Lanjutan.
4: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Gak apa-apa.
0: Udah masuk pembahasan juga.
4: Tadi kan you only live once.
3: You only live once.
4: Yang artinya apa cu?
5: Kamu hidup cuma satu kali.
4: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
3: Okay.
4: Boleh banget.
5: Nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
1: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
4: Kita emang orang Inggris banget yang ada artinya.
1: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
4: Berasa keren dapet, ya.
1: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
4: keluar rumah ke
1: situ.
4: Maafin ya.
3: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
1: Jadi ada kata-kata I want to get started terus dikembangin sama Cua.
5: Bokep tuh enggak gua rubah. Nah, terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
3: Iya betul.
5: Kenapa sih lo?
4: Gak apa-apa,
5: gue gak kentut kok.
4: Enggak, gue gak kentut.
5: Kok gue tutup hidung sih?
4: nahan ketawa. Oh,
3: nahan ketawa. Biar gak lepas ya. Biar gak lepas ya.
5: Iya iya.
3: Oke oke.
1: Waktunya biar solid.
3: Iya iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
1: sekarang.
3: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
1: Betul.
3: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena. Hari ini
4: asik asik.
3: Hari yang kau tunggu.
4: Tua tua tua.
3: Makan lagi.
1: Malam udah makan mak.
3: Kau udah kemarin ya.
0: Makan lagi ya.
4: Di depan sini ada nasi goreng enak.
3: Wih.
0: Doang. Oke. Nice info.
1: Boleh, semuanya yang ada di sini
4: ngapain?
3: Jadi kemarin
1: kita ya, yang semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
3: Oh iya. Oh, iya. Info.
1: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kak Tantri juga.
1: Ke-39.
4: Dua.
5: Ditambah-tambahin.
4: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
0: Bener.
3: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
5: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
5: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat. Ya.
4: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini,
3: gue
4: mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
3: Oh,
1: gitu. Bukannya sama keluarga ya?
4: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
5: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
1: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu Mas.
4: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
4: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
0: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
0: Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
5: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa.
0: Oh iya benar, yaudah kita balik lagi.
4: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
0: Oh ya udah kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
0: Kita ngatur sih, gak apa-apa.
3: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
0: Bener.
3: Kita gak kayak radio-radio lain kok.
0: Aduh, radio apa tuh?
3: Ya udah kita dengerin dulu tuh, bro. YOLO dari Kota.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman Pradua. Ya, gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Benar.
1: Menurut lo gimana, coy?
0: Kotak.
1: Kotak banget.
0: Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak. Ke energi ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya ya.
3: Bukan sound horror.
0: Bukan.
1: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Energi.
2: Sound.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay, oke.
2: Okay. Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Gitu. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kotak.
1: Iya.
4: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Cuman secara spirit,
1: oke.
4: Okay. Yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
4: Yeah. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Yes. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi
1: okay.
4: Semangatnya masih oke. Okay. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic.
1: Anthemic.
4: Kita
2: yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya.
4: Cukup segitu aja kata-kata. Kalau diperpanjang deso
1: tenang. Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke. Okay.
4: Oke. Okay. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke. Okay.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Iya. Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya?
4: Oh iya, baru
1: saja. Mereka kaget.
2: Tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
4: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
4: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu ya.
4: Oh iya. Fashion stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
4: Okay. Tadi konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gua humas. Oh, PR.
4: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement.
1: Oh, okay.
4: Dia lagi on fire nih.
1: Oke. Okay.
4: Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia.
1: Okay.
4: Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak dong, enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah nggak relate yang kita dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya.
1: Okay.
4: Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya marketing,
3: klien lah pokoknya.
4: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
3: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Gimana maksudnya? Enggak. Ganti topik.
4: khusus lobby melobi, beliau.
1: Iya.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenjata.
1: Asik.
2: Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza ya.
3: Paling.
1: Paling.
3: Itu kan benang-benang merah di artwork itu, yeah, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak, kan udahlah, udah lo harus apa? You only
1: lepas,
3: lepas aja.
0: Oh, yeah. Oh,
2: jadi gini, ini serius. Tadi okay, tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih. Gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin bukan diarenya. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay. Yeah.
2: Dia punya anak yang memang sudah difonis, sudah difonis. Mereka dia itu memang introvert. Gak, makanya lu mau gue ngomong atau yang ngomong? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
3: sudah dites.
2: Di itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya,
3: dites. Point dites, psikolog.
1: Kita deg-degan ya
2: Screening.
1: Oh, di screening.
2: Di screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gue bantu cuak, gue bantu cuak.
3: Gua aja deh, gua kan emaknya.
1: Coba, coba dari Pika cuak coba.
2: Yang
1: mana
2: siapa?
1: Iya.
4: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagerin.
1: Iya. Boleh, boleh, boleh. POV emak cuak coba.
3: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
3: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa ke, kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
3: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke.
3: Oke, karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya.
1: Oke.
3: Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat
2: afirmasi
3: yang
2: buruk.
3: Afirmasi buruk.
1: Oh, okay.
3: Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh emang ekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
4: warna-warni,
3: banyak warna-warni.
1: Oh, oke.
3: Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
4: karena obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu.
1: Yeah.
3: Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk di, tidak berani melakukan
3: malu lah, takut
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ah takut ah ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Lu paling rame sih sister.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Abis ini istirahatnya lama ya. Parah. Gak kemana-mana
4: hibernasi.
1: Jangan ngapa-ngapain ya.
0: Bener ya mas. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4.
0: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
2: Terima kasih,
0: Batu Malang. Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas. Uis. Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas lid, coba kan atas
4: lid. Sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
4: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih. Kata gua Mas SG. Kasihnya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketawa.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
1: Gitar nih.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut ini.
1: Ada juga dari Noval nih, kita bacain nih.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya, halo sis Tantri DKK.
0: Aduh. Ini
2: seumuran kita nih.
1: Katanya, kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Indah, ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
2: Ayo, semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya, Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Masih
4: pakai masker-masker tuh.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
1: Wih, ngerok abis.
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Mm-mm. Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak boleh dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin bener. Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike lah.
3: Nah, koplo aja Kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke. Tetap
2: tungguin
0: benang
2: aja.
1: Nice.
0: Oke.
1: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya ngasih banyak nih Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Rara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya, benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Di Batu Sangkar,
0: Oke.
1: Gimana pernah lagi nih?
0: Udah, aman ya. Oke, terakhir ya, mungkin dari Kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh, Ji.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Jangan pulang. Kotak mau ngomong apa deh? Gila. Jangan kayak gitu ya.
0: Sorry.
1: Jangan gitu ya. Langsung kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh buat
0: sampaikan
1: mendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar. Makanya.
1: Iya.
4: Ibu-ibu tahu tuh.
1: Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
0: Iya.
1: Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
0: Oke.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
2: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, and share video dari kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aw Karin.
0: Storynya titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak. Antri, Kecua, semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
4: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi gak mau bass soalnya. Lagi gak mau bass soalnya.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik, video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita
1: dan
0: pamit.
1: Juga.
0: Dan Kotak.
1: Bye-bye.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jika kamu tidak bisa kaya, maka jangan mencuri. Jika tidak mau miskin, maka jangan malas. Jika tidak bisa sukses, maka jangan putus asa. Jika tidak bisa memaafkan, maka jangan punya musuh. Jika tidak bisa minta ampun, maka jangan berbuat dosa. Jika tidak bisa menyayangi, maka jangan membenci. Jika tidak bisa diam, maka jangan gibah. Jika tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat kesalahan. Jika tidak bisa jujur, maka jangan berdusta. Jika tidak bisa berdamai, maka jangan bertengkar. Jika bahkan kamu tidak bisa berpuasa, maka jangan makan sembarangan. Jika tidak bisa menyenangkan, jangan menyakiti. Jika tidak bisa berbagi, jangan kikir. Jika tidak bisa menerima, maka berbagilah. Jika tidak bisa menerima takdir, maka jangan mengeluh. Jika tidak bisa bersyukur, maka jangan kufur nikmat. Jika tidak bisa menghargai, jangan mencaci maki. Jika tidak bisa menikah, maka jangan bersinah. Dan jika memang kamu tidak bisa berdoa, maka jangan coba-coba untuk kedukun ya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
6: jangan galau malam-malam.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali kan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pod FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Bandung FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Nah teman Pro 2, baru saja kamu dengarkan Bruk dan Hasan Maghrib. Maksud Rama, demikianlah sudah untuk hari ini Rama menemani kamu di tanggal 8. Mohon maaf, di tanggal 10 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Kita akan hadir esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Dari kawasan Ahmad Yani, terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

teman terbaik kamu, mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Keramat 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

2. Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Di kesempatan pada pagi hari ini, teman Pro 2 ya, kita akan cari tahu tentang perkiraan cuaca terlebih dahulu deh. Ini mendung soalnya ya, sekitar Klademak, teman Pro 2. Apakah bakalan hujan hari ini? Jadi dari BMKG memprediksi bahwa tuh, dawan tebal nih teman Pro 2 saat ini. Dan anginnya lumayan nih, 15,1 km per jam teman Pro 2. Karena rata-rata tuh di angka 10-12 km per jam. Jadi kalau 15 km per jam ini berarti sudah lumayan tinggi ya untuk kecepatan anginnya. Jadi Rama menghimbau saja nih untuk yang akan berpergian menggunakan transportasi laut, harap hati-hati teman Pro 2 ya. Jangan sampai malah ya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mending hati-hatilah kalau emang ya mau menunda sih lebih baik teman Pro 2 ya, sampai nanti anginnya sudah tidak terlalu kencang baru deh. Oke. Nah, teman Pro 2 untuk keseluruhan sampai nanti malam jam 9 di mana BMKG memprediksi tidak hujan sebenarnya ya. Tapi itulah kadang-kadang cuaca Kota Sorong dan sekitarnya ini susah banget buat ditebak teman Pro 2. Jadi Rama saranin untuk jangan sampai menurunkan atau memindahkan jas hujan dan juga payung dari kendaraan teman Pro 2 masing-masing.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

2. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.